0: 90.7 Fortune FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel. Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Look

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 444 Tune FFM.

90,7 Fortuna FFM. Jam 8 pagi. Sukses selalu dalam menghadapi aktivitas. Semoga hari aktivitas lancar.

pencacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, saudara Fortuna, para wargi sadayana, kumaha darah ramang dina ieu enjing anu pinuh ku rahmat sareng kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia urang sadayana salawasna aya dina lindungan Allah SWT, dipaparin kasehatan, kasalamatan sareng kalancaran dina ngalaksanakeun sagala kagiatan. Dina dinten Minggon 16 Agustus 2020 genapnya, nu jarang-jarang terjadi, ieu ispadahlan ngarencangan saudara Fortuna nya balajar we nya. Harap dimaklum upaminya Sundana rada-rada kumaha geningannya ka kupingna teh hampura. Digupai Pasundan titabuh 8 tika tabuh 10 nya 2 jam ka depan kita tahnya urang dengerkeun ku lagu-lagu Sunda. Ngarancangan aktivitas saudara Fortuna mangga mungkin diantos nu bade ngarequest nya jabung lawung. Mangga urang ieu heula tampi munggaranna aya cinta munggaran ti Iko. Eleuh eleuh ispadahlan nembean.

0: 80,7 Fortuna FM Wilujeng Tepang, ya. Tepang deui sareng ispa dahlam sin kuring anu kadua kalina ieu teh nembean nya. Nyobian. Anu bade ngiringan watos anjeun dina acara Gopay Pas Sunda, ya. Mondi 80,7. Kumaha daramang wargi sadayana, mugia dina ieu waktu sadayana aya dina kaayaan sehat, bagja sareng sumangat. Sapertos ieu ogenya anu perdana. Mangga urang tampi halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna FM
0: Genjreng. Atu di Genjreng. Damang ete.
1: Alhamdulillah.
0: Robio alamin. Tepang sono nya Teh Meliandri.
1: Buhun tepang sono ieu asa. Asa kumaha gitu nguping teh ispa di gupa.
0: Jarang terjadinya. Naon Sunda jarang terjadi teh.
1: Asa ada keanehan gitu.
0: Uluh, uluh. Sama. Iya anak saha.
1: Ngejel. Teh ispa. Teh ispa kan jarang-jarang Sunda. Nya,
0: mohon.
1: Jadi asa kumaha ya kedengerannya segini.
0: Terus awiosnya belajar sami-sami. Ispa kok tuh tiasa kumahanya bahasa naoge kirang gitu teh.
1: Tapi anak
0: namina belajar mah insyaallah weh
1: nya. Insyaallah
0: campur-campur.
1: Ada teh mel oge sami weh Sunda teh teu tiasa halus nih
0: nya.
1: Mun kitu teh nyaliranya.
0: Alhamdulillah nyarira weh. Da rekan-rekan nuju sibuk geningan off air. Alhamdulillah.
1: Bade atuh direncangan.
0: Nya.
1: Bade direncangan.
0: Kan ieu nuju direncangan dina udara nih.
1: Udara
0: nya teteh. Aduh,
1: atakan. Pokona mah ayolah di arah rantos ya ieu narek ieu perdana ya teh ispa nu biasa warawiri pagi-pagi.
0: Nya.
1: Tadi upaya pesuset.
0: Genjreng.
1: Genjreng pokona mah lah semangat teteh.
0: Ciga kieu geuningan tehnya pikeun anu nuju di jalan sing ati-ati pikeun anu nuju damel sing sumangat ari kanggo anu masih ngagoler dina kasur kitu we nya.
1: Kitu we nya ngagoler
0: hudang hudang gerah hudang
1: nuju libur pangintan enoka dinten minggu
0: nya teu sawios anu liburan
1: mah
0: alhamdulillah olahraginya.
1: Olahragi
0: alhamdulillah.
1: Olahragi kan ditutup puncak
0: puyeung. Atuh eta mah pemandangan nu
1: penuh teteh.
0: Eta teh ingon teh penuhnya campingnya. Ngomong-ngomong ngomong-ngomong. Hoyong lagu naon kawihna? Kawihna lagu tuh. Double. Tenanawan ah.
1: Tenanawan.
0: Warek double mah.
1: Adi malung dah.
0: Iya. Kawin naon
1: aja. Engkang.
0: Engkang. Engkang nuju naon engkang.
1: Engkang. Si Akang kemana woy Akang?
0: Duh engkang. Tak pake duhnya.
1: Itu engkang aja. Dari Nina.
0: Oh Nina. Nina Bobo. Sanes.
1: Nina Bobo.
0: Pokok nama engkang woynya.
1: Mumun engkang. Kintun-kintunnya. Kamu kak, Mami Minok, Ibu Ipung Sapuro,
0: Ibu Wilujeng Enjing, Ibu Ipung.
1: Ibu Ipung, Wilujeng Enjing di atas saya
0: Ibu Ipung naik ya itu. Orang mana itu teh?
1: Itu kamu kak, Ngujengjei,
0: ya,
1: Mama Rindu, Duka Ngupingkan, Duka Hentu, Mama Rindunya. Mama Teh Olivia, sekarang Teh Lilisna.
0: Mama Teh Olivia, Wilujeng Enjing, Teh Dela.
1: Teh Dela, Kang Budi, Teh Citra, sekarang Kang Pajrina. Kamu ke Mami, Papi, Manimi. Sauna Teh Aren, Teh Nuju Teh Damang.
0: Oh, si Enggal Damang, Eteh
1: Aren.
0: Kang Ujengjei tutos di pengkeran eteng
1: heula Kang Ujeng atupan tepang sono heula ieu sareng anu nemean di Gupay Pas Sunda
0: ngantri akan
1: ngantri pasti
0: itu.
1: Ngantri nya kamu ka itu tuh Kang DG Kak Aya Susanti Teh Yati Bali buat Tika sareng Neng Herana Kang Santana Kang Santana di Antos Kang Egi sareng Bebebna Kang Kawa Aom sareng pun istrina Mama Nurul Wilujeng Enjing, Mama Adis, Mas Joko, Kang Joko artinya apa nih
0: Bunda? Sudah makan.
1: Kang Joko, wow. Kang Deden Bantas, Kang Kamar Servis, Kang Oka, Trisna, Kang AM, Kang Mus Mulyadi, Kang Korban Fitnah, Kang Ateng-Ateng. Ah, bade santai we da, ima pertama.
0: Mungkin santai we tepang sono.
1: Mengawai we tepang.
0: Kang Ujeng Jeng, sapatuna ulah dilepas, wah waka dilepas Kang Ujeng.
1: Soalnya gak akan dilepas kan?
0: Ulah.
1: Kalau kami Ani atau di Gerbi, Kang Senja, Kang Adut, Kang Oka, sahanya. Oh Pak Ben.
0: Geningan anu. Silau tehnya.
1: Ibu Bapak Marwan Wilujeng Enyi, Ibu Liliana. Terus di Mama Sam, Mama Indah, Mama Nura atau tadinya Teh Asi, Teh Ranti. Kas ada yang nawe dikumpulkan.
0: Mangga, Teh Mel.
1: Kawatos Eta Kang Ujeng.
0: Iya.
1: Menuju Eta Sok, tangkep Kang Ujeng. Spesial Kang Otete tetap semangat ya, Teh Ipa.
0: Selalu.
1: Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 3 sore.
1: Oh, mantap. Kenyang, gak sendirian ya.
0: MG.
1: Gak apa-apa, semangat.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Agung rezekinya panjang yuswana.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun, Teteh.
0: Amin, nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjereng, Teh Meli. Mangga, kalebet. Kang Ujeng anggowe sapatuna tekedari lepas. Mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Teh Meli nuju prasmanan heula. Ayeuna teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM genjreng
0: genjreng
2: wilujeng enjing
0: Pak Sami wilujeng enjing oge kumaha atuh damang.
2: Alhamdulillah damang.
0: Alhamdulillah
2: nembereng teh yeuh teh nyuci lah biasa.
0: Nah nya beberes kudu lalaki oge nya
2: bersih-bersih lah biasa hari
0: gitu.
2: Minggu libur
0: nya alhamdulillah tos bersih-bersih
2: kawih
0: hayang naon.
2: Kabaya beureum.
0: Kabaya beureum atuh eta kabaya kanggo saha? Kanggo emak. Kanggo si
2: Kang Agus.
0: Oh, kanggo Agus. Aek nganggo kabaya kitu Kang Uje? Henteu.
2: Bade pan bade main bola.
0: Oh, main bola nganggo kabaya nya. Ih, saya pisan
2: atuh kabaya jadi
0: unik. Tos aya teh acan suporterna?
2: Aya atuh.
0: Alhamdulillah mun teu aya ge ispa suporter keun. Mangga pinten kanggo saha?
2: Kintu nama Kang Teh Melnya, Kang Korban Fitnah da satu nuhun, sok ninggal wae gitu. Kang Mama Rita, Ami Ani, Teh Citranya, Ibu Ipung haturan, Teh Olive, Mama Rindu, Waaong, Kang Santana, Abah Kerdil, Kang Egi, Pak Ben, Manini, Mami sareng Papihna. Teh Aren, Ponura, Mama Indah, Kang Tege, Kang Deden Bantas, Kang Solehudin, Kang Teh Ranti, Teh Lilis, Kang Joko, Kang Awang Balonnya, Kang Sadayana lah. Spesial nama Kang Enu Dipayun nuju ya ngadamel aktivitas.
0: Aduh, alhamdulillahnya.
2: Mohon Kang itu cenah Kang Enjing karena ya. Nya pawai gitu.
0: Mohon.
2: Sing semangat we lah. Di kopian tenang we.
0: Eh. Si kopi jeung bala-bala teh nya.
2: Mohon. Spesial mah Kang Eta Ispanya.
0: Atur nuhun teh
2: sehat selalu.
0: Sami-sami.
2: Cariotana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun mangga. Lanjut kana prasmanan Kang Ujeng mangga. Antong isin-isin. Kalebet deui mangga atuh Waaong. Hur kumaha ieu teh? Nungguan lah Mamah Nurul ya. Ah, jadi weh kapilanen ku Maman Apero. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik sudah.
0: Genjreng euy. Pak Maman Damang atuh. Alhamdulillah. Oh tuh Damang, sing enggal Damang atuhnya. Tong seueur pikiran, seueur maka mam, seueur mam. Pak Maman hayang lagu naon atuh?
3: Kawin nama eta lah.
0: Nu mana?
3: Saburut teuing.
0: Sabodo teuing. Nya tong dipikiran we Azmi nya. Kanggo sakintuna. Mohon.
2: Kuna kagati.
0: Mohon. Mohon. Nya. Katos perdana nuju prasmanan sareng Kang Ujeng teh itu. Katos mohon. Mungkin pangantos ieu prasmanan oge tong hilap nya. Di bumi na masing-masing terus mana nana.
2: Wow.
0: Lah eta di pengkeran. Tadinya nungguan mamah nurut kan jadi telat mohon.
2: Terus.
0: Mangga.
2: Iya
0: mohon mangga mangga. Hatur nuhun Pak Maman sing enggal damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atus tilu panalapuan kin urang lajeng deui nya. Waaong Teh Yati Bali. Pokona mah pikeun anu nuju di jalan sing ati-ati, pikeun nu aja anu nuju damel nya ayeuna sing sumanget. Ari kanggo anu masih ngagoler, mager kita nya teu nanaon. Mun aya aktivitas mah hudang atuh gerhaudang ku bantuan nu bade 17-an nya. Dunia tos maju anjeun mah masih keneh loading. Aduh kumaha atah. Aduh engkang, engkang.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
9: Iya dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah,
9: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare. Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapinya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
18: we love it so much.
6: 90,7 444 Tune FFM.

0: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
1: Fortuna FM.
2: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: 90.7 Fortuna FM.

0: 107 Fortuna FM masih Kennedy Gupay Pasundan sareng Ispa Dahlan ya. Di mana Gupay Pasundan hadir kanggo ngareteken nya ngarekatkeun ngareket direket-reket kita tanya. Urang sadayana kana budaya Sunda, musik Sunda, carita Sunda sareng segala rupa we anu aya patalina sareng kehidupan urang sapopoe nya. Mohon. Mangga dianggo deui teleponna di 0815 14 807 807. Nu bade nungkeun kawih lagu-lagu Sunda nya. Wilujeng enjing kanggo nutus komen-komen dina Facebookna oge nya. Nuju ngupingkeun Ibu Ipung, Lujeng, Tumiem Virgo, Waong Mangga, tadi Teh Yati di Bali Mangga, iya ya Pak Ben, halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Isa.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Pak Ben. Di Genjreng, Pak Ben damang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Salira sadayana oge. Alhamdulillah. Hayang kawih naon atuh Pak Bente? Wayah.
1: Hayang laguna jajan.
0: Jajan.
1: Di Ajmi Jet.
0: Jajan. Kanggo saha jajanna?
1: Kirim salamna Payuna tiba Ispawe nuju tugas dina NGI. Mudah-mudahan sing sehat deh Ispanya.
0: Oh, tak aya geningan. Jajan.
1: Oh, tayanya.
0: Oh, ti Asmi mah.
1: Oh, asu ieu we atuh laguna naonnya?
0: Jajan.
1: Runtah.
0: Runtahnya mangga.
1: Iya, terus kirim salamna ka Ka Ujeng Je. Untuk nenggal teh naon Jeng Jeng Je.
0: Jeng Je.
1: Emot ka teh ni bareng ye gitu. Eta teh. Nyebat Mang Ujang Je teh, Jang Je teh sanes Ujeng Je naon gitu. Ada anibar, kirim Jeng Jeng wae anibar si Pak Ben. Kayak kata Meli Andri. Kayak ka Mai. Naon teh anu sa Jawa Barat teh? Oh, Manini. Wilujeng enjing Manini.
0: Manini aya.
1: Kang Herlan. Kang Bang Len. Terus deui kae Kang Egi. Kang Santana, Genjreng Kang Santana.
0: Enggak.
1: Terus deui kae ka saha teh nya Harilap teh sok sarita teh nya.
0: Dicatet kina Pak Ben. Mohon. Terus dicatet langsung di ieu geuningan di leseng.
1: Bener di leseng.
0: Nya.
1: Kita Olivia, ibu-ibu, terus Mama Indah, terus sahadi atuh asli Pak Ben.
0: Ah, kumpet. Sahadi kumken we sadayana.
1: Dikumken ku Pak Ben sadayana nya. Wilujeng jeung enjing we pokana mah wilujeng ngadengukeun. Naon bieu teh? Tembang naon?
0: Gupay Pasundan.
1: Oh, Gupay Pasundan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng.
1: Bagian hebat dia.
0: Mohon. Oh, bener tepokus.
1: Bener ya, ulajeng tugas we.
0: Oh, cigana ya mikiran cicilan bawa Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ben ya. Kanggo anjeun anu nuju damel, nuju nyetir, nuju dagang, atanapi nuju ngopi bari mikiran cicilan tiga Pak Ben tadinya jadi tepokus gitu gedingan. Nah tate baru kanan ulah hariwang ulang sami-sami mangga nya diantos kanggo Teh Yati di Bali waong oge mangga di penggerna. Nah, ulah hariwang urang sami-sami anu penting mah nya hirup kudu dijalankeun kalayan sabar sabab henteu sadayana masalah kudu direngsekeun ayeuna keneh nya Pak Ben. Aya oge masalah anu cukup dileungitkeun ku ngopi jeung sare biasana nya Teh Iis Cibadak, bener teu? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gupay Pasundan ya.
0: Nuhun.
2: Teleponna FM Genjreng euy.
0: Genjreng Teh Iis. Muhun.
2: Ya, Neng Ista.
0: Nya.
2: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah. Sae.
2: Ya.
0: Teis oge damangnya. Alhamdulillah damang.
2: Alhamdulillah Neng Ispa. Kantongna kosong.
0: Eta teng ke diisian bim salabim.
2: Abah katabrak.
0: Tah eta entong abah katabrak. Atuh karunya si abah. Nah tete. Teis sayang lagu naon atuh?
2: Laguna Kabaya Beureum lah.
0: Kabaya Beureum na atos ngalangkung tuh, tos nepi jampang cina teh.
2: Atos?
0: Atos tos nepi jampang. Kabaya na beureum di anggokong ujeng gaming.
2: Atuh teh aya mah jalan ka jampang.
0: Sanes teh aya tos di derkeun gitu. Kabaya antos ngalangkung Kabaya Beureum na tos di play, tos di derkeun gitu. Jadi
2: hoyong mah. Kemana tadi berkeun?
0: Di darke di play, diputar. Naon deui? Oh, boleh.
2: Atos dipayunkeun tadi kitu teka kuping.
0: Oh nya, oh nembe. Gaman. Mohon. Tah ieu cikana loba pikiran deui. Teis, ulah mikiran pais lele atuh aya nama. Lagu we.
2: Pais lele dina daun. Pais sama sore panggenten goyang pantun.
0: Ganti naon?
2: Kamalabar we meser kupa atuh. Apa kabar Neng Ispa?
0: Aduh, kamalabarnya nganggo batik we, alhamdulillah kabar baik. Teh gentos deh laguna naon tadi teh?
2: Jalan ka Jampang.
0: Jalan ka Jampang. Tek nyusul Kabaya Beureum cigana teh. Mangga kanggo sakintuna.
2: Kintuna mah sareng sahanya Anidar atuh Api Udin ka mana?
0: Tapi
2: tak naik-naik tapi Udin.
0: Nuju lomba iya, cigana teh persiapan.
2: Sibuk nya Agustusan anjing. Nya
0: pan lomba anu dingiringan teh nya.
2: Kebuk ka Anibar atau ka Ayuni sebelah, Maman Apero, Deden Gembol.
0: Gusti. Dina nyebet kitu na teh nya. Di
2: Surya. Teh Mano.
0: Muhun. Teh.
2: Mama Jessica. Pokoknya semuanya deh.
0: Iya, boleh deh.
2: Oh. Semua mulanya.
0: Aduh.
2: Ma itu.
0: Ma Iis. Ma Iis ka mana wae Ma Iis? Tapa.
2: Ka anu di Cijangkarnya.
0: Cigana terus naik Ma Iis mah di Slabintana.
2: Oh, Cijangkar sana sate Slabintana.
0: Ari Teh Iis anu Ma Iis di Cijangkarnya aya Teh Ani Cijangkar mah Teh Neng Mama Eha.
2: Oh, ayam. Anibar Cijangkar mah nya.
0: Ah, mohon barbar teh ya geningan.
2: Nya tuh sok hilap nya itu nenek-nenek mah hilapnya.
0: Komo ieu
2: uyut mah. Atuh nenek-nenek mah spesial tuh ah.
0: Mohon.
2: Buat Neng Ispa sehat selalu anu Amin. Gelis, anu manis.
0: Ya Allah ya Rabbal alamin.
2: Panjang yuswa ya dibarokahkeun milik rizki rumah tanggina sakinah mawadah warohmah. Teh Ispa teh tiasa masihan tiasa ngadoakeun. Assalamualaikum Neng Ispa nu geulis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh nun campernik teh ya Teh Is di kawasan Cibadaknya. Aya Teh Nina beh juen oge palih dinya. Mangga diantos deui. Pengkeranana hiji di teleponna. Samemeh di deurkeun ieu laguna runtahnya. Koperna dipilihkeun ku Ispa ye. Hoyong runtah cenah Pak Bente. Gua mikiran runtahnya, tong dipikiran. Nu aya mah Pak Ben ari runtah tehnya dibereskeun, dibersihan. Iya, di pangkaranana mangga aya sadeui nu bade ngalangkung. Kin urang ieu aoskeun heula Facebooknya tadi teh. Kang Alid. Nah, hamani Alid. Ngiring raos cenah digenjreng mangga. Kang Ason, Ason Jok, Jok Akson geuningnya Fortuna FM genjreng euy. Ditike oge Bupai Pasundan hadir Tamora Medan. Mbak Ispa makasih sing ayu happy weekend Sunday. Matugas dan thanks ulu. Ieu mah bener gado-gado na tehnya. Tampi deui aya Asun. Halo.
3: Gupai Pasundan, Fortuna FM.
0: Gejreng.
3: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing.
3: Tete damang tete.
0: Alhamdulillah ayah Susanti.
3: Nuhun damang menyeru. Kepirinya tete nuping.
0: Nya. Nembean ika dua kalina.
3: Oh nya. Oh dua kalinya.
0: Nya terus dua kali.
3: Nya ti payun.
0: Anu sakalina oh payun payun payun deh.
3: Mohon mohon nuju.
0: Nya. Nuju nuju naon atuh ayah Susanti.
3: Tapi kedah dicobian.
0: Nya, mohon.
3: Di mana bumi dipijak?
0: Tah.
3: Di situ langit dijungjung.
0: Betul. Di mana jalan kacai? Di mana tuh? Di pengker.
3: Pengker tadinya cekat pawon.
0: Ayang lagu naon atuh ayah Susanti?
3: Nun, hayang kawih eta ah naon?
0: Mana?
3: Anu
0: oh nu eta.
3: Sane acan atuh.
0: Mana?
3: Cimata Cinta.
0: Cimata Cinta. Muhun. Dari Bah Dadeng.
3: Muhun muhun eta leres.
0: Oh,
3: geuning aya.
0: Bah Dadeng
3: teh anu nuju siaran.
0: Pantos nyontek kumasih.
3: Oh, kitu. Terkonsep gitu.
0: Nyontek langsung dari ke kanan tos aya Bah Dadeng.
3: Nyanyi sadar.
0: Tuh, ningali ka handphone aya waong di pengkeran tuh.
3: Waong kita sedap waong ya. Waong
0: sedap. Kanggo sakintuna.
3: Atuhana.
0: Nya.
3: Nah, tah. Terang
0: calik ke lah waong calik.
3: Oh, calik eta. Eta tuh.
0: Ditanyana teu lah waong jeung Mamah Nurul mangga deurkeun.
3: Mun. Senalna atuh senalna eta
0: sih. Tentu kudu dilepas sendal mah, samping we dilepas. Heeh, da nganggo calana pira ku dobel-dobel.
3: Ini badagna lembut nari.
0: Gusti nu agung.
3: Pasal kasuk
0: duk. Emang tos di mana atuh ayah Susanti teh?
3: Pandi tos di Cai sarta sebagai ning.
0: Oh, ka mana jalan ka Cai cenanya? Sok dipantunkeun eta teh geuningan.
3: Mohon. Ka mana jalan ka Cai? Ka dieu yeuh.
0: Kanggo sae. Muhun.
3: Kanggo ka eta teh Meliandri nya.
0: Muhun. Perdana eta eta mah.
3: Oh, eta mah.
0: Tos olahraga langsung weh. Ini nuju Parasmanan di bumi na oge.
3: Parasmanan.
0: Oh, Parasmanan.
3: Oh, Parasmanan. Ya pangabung teh nya jadi kieu deuh.
0: Nya.
3: Teras kan kita teh paben oge nya.
0: Nya.
3: Teranti. Cat marin teh oli.
0: Fokus paben mah. Mikiran runtah we.
3: Parasmanan baru sumbang.
0: Di bersihan nya, runtah mah.
3: Jum sih, jum sih.
0: Jum sih sanya.
3: Nanti usah lata ini nantinya.
0: Oh, lebih parah ya mah.
3: Aturan aja. Kau kau mah indah.
0: Nya nya, enggak.
3: Ah, bukan adut. Apa eta sate?
0: Mana?
3: Apa Udin?
0: Mohon.
3: Teranti, Mama Davi. Kang Basar, Kang Santana. Kango ka sadayana wae atunya.
0: Nya mangga mangga.
3: Itu kango ka saudara Fortuna di mana wae ya.
0: Ulu.
3: Tu geng ejing. Tu jeng utami nama kango ka eta wae nuju eta aya di Rusia nya. Ya ispa teh ya ninya anu kadu inspirasi panah asmara teh.
0: Waduh.
3: Yang selalu. Sik sehat ya dari
0: semuanya. Amin, ayah Susanti.
3: Mungkin lah waong, segera waongnya.
0: Mangga, mangga.
3: Mohon. Gupai Pasundan, Fortuna FM. Jereng, assalamualaikum.
0: Jereng, jereng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mahmud, alias Mamah Muda, waong, kin hela tuhnya. Iya, ayah runtah hela. Mungkin jalan ke Jampang, Cimata Cinta. Pasti lupa nalepon.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira el culo como estoy yo. Por. Hi,
2: Glitz. We are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
12: Ariel. Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Winscare. Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Balik deui di Gupay Pasundan sareng Ispadahlan. Anu pasti nu ayeuna teh nya kurang asup kana bagian nu mana tah. Nu teu bisa dilewatkeun. Aya hiji paribahasa anu nyebutkeun hirup teh kudu sabar. Tapi lamun ditanya sabarna nepi ka iraha? Jawabanana nepi ka gajian. Yeuh, ai. Nyante atuh wargi nya, kadang-kadang hirup mah teu kudu serius teuing, nu penting mah urang tetap bisa seuri. Sanajan dompet keur latihan puasa oge nya, teu waong. Oh, waong mah kumaha teh diangkat? Dilepaskeun. Mangga. Teleponnya di 0815149077 nya. Mami, mangga Mami. Tetiasa WhatsApp-nya. Halo. Gupay.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Pasundan Fortuna FM Kinggre.
0: Genjreng, Mami. Nah, sontena keluar. Kitunya. Kin, urang sambungkeun deui. Halo.
1: Halo.
0: Nah, Mami. Mami, Papi Damang, Mamah Nini oge. Mohon teh Mami. Ari sabarna nu penting mah nya. Urang teh sehatnya.
1: Alhamdulillah.
0: Tetap bisa seuri sanajan dompet keur latihan puasa oge nya. Tah kitu.
1: Oh, nyarios eta.
0: Sami sareng saring mamihnya. Mami hayong kawih naon atuh ayeuna teh?
1: Oncom gondrong.
0: Ulu eta teh sok sieun da ispama ku oncom anu kitu teh.
1: Pan emeh lah gondrongna.
0: Mangga sakituna oncomna gondrong.
1: Sange manini, sange mel, sange mamah rindu, ibu ipung sapuro, sange banglen, ujeng-jeng, sange mamah rita, sange kang santana, sange teh. Citra sareng apa cerita Panti sareng Olivia sang Teh Iisna Bang Len Waong sareng istrina Pamarwan sareng ibuna Mami Minok sareng Mami Ani sareng Teh Satu Bang sareng Pak Ben Pak Ben teras Pak Nura.
0: Tujuh ngoprek iya Pak Ben mah. Barang aja masih kena cicilan sana.
1: Mohon.
0: Gusti eta Pak Ben.
1: Deden Bantas, Deden Asun sareng Ayah Susanti, sareng Maman Atero, sareng Kang Joko, sareng Mamah Indah, Mamah Dapi, sareng Kang Iga, Kang
0: Iji, sarang
1: Bebetna, Bah Gaul, Babah Kredil, sarang Kang Sentir, sarang Bah Jaya, Sakit Tuwe, Kang Papihna We,
0: Papihna We, Papihna We,
1: Muhun,
0: Mami.
1: Muhun. Cing damangnya teteh.
0: Sami-sami Mami damang oge sadayana
1: di parahin. Cing kadinya deui. Urang ngariung deui. Sareng manini.
0: Insyaallah.
1: Mikum Gupay.
0: Aduh eta gaya mikum. Digenjreng lepjo sontena. Di pengkerana Mami hiji deui. Mami. Oh, mohon atos. Kela. Lepjo sontena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah. Turunkeun mamihna jol saha deui tadi mah waongnya. Heeh, nu keukeuh tapi candong kabdongkap da tadi diangkat. Langsung weh nya, hempaskan ya wis lah nya. Aduh, eta bahasa Sunda aya ka aya yo wis lah. Halo, tah yati bali rejekina moal ka mana nya? Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Ipa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Yati.
1: Upay, Pak Sundan, Pak Tuna FM, digenjreng.
0: Genjreng. Alhamdulillah, biasa dengan lebatnya, Teh Yati.
1: Ya, Pak Ipa, sehat.
0: Alhamdulillah, Teh Yati. Muhun. Hoyong kawih naon, Teh Yati, Teh?
1: Kawih naon, hoyong atas, hoyong
0: soms. Teras. Somse?
1: Itu nama kamu nunume manilinya. Kan muka sadaya naunya di pungkeun. Kan muka ngaran si Parayu. Itu kami nama. Mudah-mudahan ini sehat sama puasa ini.
0: Amin, amin ya Allah. Ya
1: merdeka, Mbak Isa.
0: Merdeka, enjingnya lomba teh geningan teka rasa.
1: Lombaan, kita pada perlombaan gitu.
0: Mohon. Ya mah latihan oge atau ismamangan ngiringan do. Ngiringan domba. Ngiringan lomba. Tuh, bisa dat. Kulit teh ya nih cigana teh.
1: Gimana iya bari balap karung.
0: Wih mantep sumangat atunya Teh Yati sing menang. Nya. Mangga lep-lep jo.
1: Em digenreng assalamualaikum.
0: Digenreng waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiji deui mangga waong. Heeh bisi pundung. Heeh mun pundung waong teh geningan asok-asokan. Heeh dina pipireun bumi nya hek teh seueur eta ucing dipalih dinya teh. Nah tapi cina cek waong teh bari nyengir teh nya. Aya teu mun teu aya urang pungkaskeun heula nya tos bade teka rasa ieu teh wargi sadayana nya teka raos urang parantos dugi ka tungtung acara gupay Pasundan. Hatur nuhun pisan kanggo anjeun anu parantos ngiringan ti mimiti dugi ka ayeuna kin-kin sakedap absen heula nu teu acan diaoskeun ieu nu Facebook nanya Fitri Imut hatur nuhun. Wilujeng enjing kana siang Teteh Aminah oge Teh pagi-pagi Kusumawati, Ayu Iryani, Sangtu Ketut, Wah Supri oge di kawasan Parkutnya sareng Teh Meliandi hatur nuhun. Ampunten bili lagunya teh kaputerkeun nya. Pokona mah hatur nuhun ka sadayana nya. Mugi hiburan, musik, obrolan sareng sakedik guyonannya ti Ispa di Gopay Pasundan tadi tiasa janten penyemangat kanggo anjen dina ngalaksanakeun kagiatan sapopoe. Abdi Ispa Dahlan pamit undur diri, ulah hilapnya. Ngamumule budaya Sunda, lain hartina nolak kemajuan tapi kuma urang maju. Bari tetep apal kana jati diri, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, hai. Saudara Fortuna, siang hari ini, hari Minggu ya, tanggal 16 Agustus 2026, wow. Satu hari lagi besok menuju ke 17 Agustus, Hut Republik Indonesia ke-81. Semangatnya untuk Saudara Fortuna sampai saat ini. Kita nantikan kebersamaannya di Fortuna Menggoda, mau dong genjreng, kita genjrengkan dulu ya sebelum yang mau request lagu-lagu dangdut siang hari ini sampai pukul 12 siang aja bersama Ispa Dahlan Shinolu.

0: 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Kopi pahit dari Wika Salim melalui kebersamaan kita untuk Fortuna Menggoda. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna Menggoda.
0: Mau dong di
1: mau dong genjreng
0: di genjreng tecit.
1: Iya Tete Ispa, gimana kabarnya Tete?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Sebaliknya tecit juga baik ya.
1: Alhamdulillah Tete sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Di hari ini.
0: Semoga
1: semua pada sehat juga ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tecit, mau request lagu dangdutnya mana nih?
1: Pengen dari Gita Yubi ya.
0: Ya.
1: Macam mana lah?
0: Macam mana lah? Macam mana lah?
1: Untuk jingkrak-jingkrakannya tuh.
0: Bener banget ya.
1: Buat salamnya ya. Buat Mama Abdul duluan ya, yang ada di sini.
0: Mama Abdul, apa kabar Mama Abdul di Cikundul? Kemana wae Mama Abdul? Iya. Oh, suka selalu always ya. Oke, okay. Kapan-kapan kita silaturahmi Mama Abdul ya Tecit.
1: Iya.
0: Diantos deh next time. Mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Teh Mel ya. Selamat siang Teh Mel, siap selalu ya.
0: Yo, selamat siang kembali.
1: Buat Teh Olive, Teh Lilis ya. Buat Kak Ben, Kak JJ, Bang Len, Kang DG. Buat Manini ya. Buat Mami Papi juga. Buat Ibu juga selamat siang, siap selalu ya Bu. Buat Teh Asti, buat Teh Ranti, buat
0: Ayah
1: Tantinya juga ya.
0: Oke, boleh,
1: buat
0: boleh.
1: Buat Mama Nura, Ma Indah, Ma Dapi, Mama Sya, Mama Jess, Ma sama Kang Ayasnya ya. Buat Kang Herlan juga.
0: Boleh.
1: Buat Kang Egi, Kang Irfan. Buat Kang Solehudin juga. Buat Kang Basar, Kang Santananya juga ya. Buat Ce Jule ini juga.
0: Ce Jule, Jule.
1: Buat siapa tuh itu?
0: Siapa yo?
1: Pak Joko tahu ya. Iya, Mama Rosi. Terus juga Mama Nanda ya. Kang Reja juga.
0: Oke.
1: Semua,
0: di sini ada Jakarta Rup nih. Itu Jakarta tahu kalau live TikTok Jakarta Rup. Anu nyuri selendang
1: sih. Oh, Ma Adit juga ya, Ma Adit ya, Ma Adit.
0: Iya, Mama Adit. Oh, DG tuh di Penggeron Teh Cit, DG.
1: Oh, DG kan DG. Selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Saya buat tes aja.
0: Iya, terima kasih.
1: Saya selalu ya, Teh.
0: Ada gebuk-gebuk.
1: Cinta sayangnya buat semua kita bareng keluarga aja.
0: Siap, oke boleh.
1: Makasih Teh ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Cit di belakangnya. Halo, halo. Moga do cicilan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bertuna menggoda mau dong.
0: Genjreng
2: Genjreng dong.
0: Di genjreng kan.
2: Genjreng Mbak Ispa.
0: Yuk.
2: Mbak Ispa di borong. Terus ya.
0: Alhamdulillah.
2: Mantap atuh ah di
0: iya,
2: borong terus. Genjreng kan
0: secara kan sambilannya aku tuh pemborong Pak Ben. Memborong jam siar. Jam 15, jam 15, jam 3 sore aja cukup lah.
2: Okay.
0: 9 jam ya.
2: Tinggal lagi terus
0: Mbak Isma
2: ya. Selalu. Mainan juga itu lagi rame-rame sama mereka bikin umbul-umbul.
0: Oh, bikin umbul-umbul.
2: Mas, hari ini, mas.
0: Siap, gitu. Oke okay lah kalau begitu. Salam semangat aja.
2: Oke, okay. Buat semuanya. Jangan lupa Pak Teh Citra ya.
0: Betul sekali.
2: Ya,
0: ngomong-ngomong ya, lagunya ya. Pengen apa Pak Ben?
2: Lagunya teh.
0: Dangdutnya. Dangdutan.
2: Dangdutan.
0: Iya.
2: Okay.
0: Ngirung atau gitu mah. Pak Ben ngirung gitu mah.
2: Abang kudu
0: nah, tate. Naon laguna naon?
2: Lagunya aku di barat engkau di timur.
0: Aduh pa jauh huma eta mah.
2: Gitu.
0: Buat siapa?
2: Deket di mata, deket di hati
0: katanya. Oh, cilu eta mah.
2: Di hati. Buat sama alam di genjreng namanya.
0: Boleh, boleh.
2: Terus buat kirim salamnya saya atau buat Teh Mary deinya ke Teh Mary deinya.
0: Iya tuh.
2: Jadinya
0: Anu Pang Satiana. Nah, tete, tong mikiran cicilan wae atuh. Heeh, kan telepon mah tong mikiran cicilan. Nah, tete. Saburan sabar habulan deui eta teh emangna?
2: Masih melambung.
0: Uluh, cigana 3 taunun. Nya. Atuh. Kanggo saadeui atuh Pak Ben. Mai Iis atuh. Kan beres-beres tapana Mai Iis mah nya. Can beres tapakna.
2: Di selapin tanah di gunung gitu ya. Batman ini.
0: Ai rumah pindang. Waduh, rumah pindang. Wah. Pindang apa ikannya? Sadeui. Iya, nu nonton biasa lah like TikTok.
2: Wah. Kang Egi, Mbak Aong, Seraong, Bang Len, Deden Bantas, Deden Gemol, terus Kang Santana, terus buat Teh Mano, Teh Hindu, Teh Citra, Teh Anidar Barbong, kontosnya dua kali.
0: Kuatkan Teh Meli, kepenganana kuatkan, kedap deh yuk.
2: Kenapa kita ada seapal
0: bingung ya? Ini di kerasa-kerasa. Ini sadaya-daya wadah gitu.
2: Buat siapa atunya? Buat
0: Sadayana,
2: Denispa, Mbak Ninu, Mbak Dian, Mbak Han, Bang Rido. Asah ada ya tuh.
0: Sulis, Ongki. Nah, tate. Bener. Namun dina lesengan ya, genep ya.
2: Bentar, maaf apa yang nanya?
0: Genep, genep. Jadi pondana. Ya mata politein di pasian genep, weh. Mangga, kamu jeng-jeng pertahankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Meli, hayo gerak. Aduh, disikat ku kangku jeng-jeng Teh Meli. Halo.
3: Fortuna menggoda. Mau dong.
0: Genjreng
3: euy. Aduh, Teh Meli naik Teh Meli
0: Pengkeren eta.
3: Oh, laguna langsung ah.
0: Iya, lagunya apa?
3: Aku Rindu Padamu, Epi Tamala.
0: Oke, boleh. Buat siapa?
3: Salamnya buat Teh Citra, Pak Ben, Teh Mel. Sangap. Buat Teh Spa.
0: Saminuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangap, Teh. Halo.
4: Aduh, kamu nyanyi. Kang Jeng, salam-salam dulu dong.
0: Diwakilkan.
4: Wakilkan sama Teh Melnya, Kang Jeng.
0: Iya, Teh Mel.
4: Terima kasih banyak atas
0: atuh da. Eta mah kudu ladies first teh kudu lalaki kitu-kitu teh nu sajati. Aduh.
4: Iya, itu setia tuh. Calon setia ta Kang Jeng. Tah.
0: Teh Mel.
4: Fortuna menggoda, mau dong.
0: Genjreng euy.
4: Genjreng euy.
0: Teh Meli mau lagu apa?
4: Lagunya dari Ayu Ting Ting.
0: Yang mana?
4: Yang sudah ya sudah.
0: Ya sudahlah, oke ya sudahlah. Buat siapa ini?
4: Kirim salamnya sudahlah buat yang barusan Kang Ujeng, terima kasih ya. Buat Pak Ben, ya Pak Ben, ya orang yang disenggol nyeta terkene.
0: Nya eta.
4: Intinya mah yang udah
0: teu kreatif Pak Ben teh, Teh Meli. Teu kreatif, yeah. Kuduna dicatet apapun gitu
4: teh. Apapun simpen dina otak.
0: Tah kitu. Kumaha teh katingali oge eta?
4: Iya, itu dijeblakeun dina tembok.
0: Kan eta terus ngejeblak Teh Meli. Kirang jeblak kumaha deui?
4: Nyanya. Itu kanggo Teh Citra sama Kang Pajrinya selamat siang. Teh Ranti, Teh Asti, terus yang kemarin tuh Mami Papi, Manini, Mami Minuk, Ibu Ipung Sapuro.

0: Ayah Susanti. Ibu Atika sama Neng Heranya. Kang Dege, Kang Basar, Kang Ook, Kang Santana. Kemananya gak naik-naik Kang Santana?
1: Biasa nuju lomba Ciganate persiapan.
0: Oh iya. Mel mau lomba itu aja.
1: Apa teh Meli?
0: Mau ikut rencananya? Lomba lari.
1: Lomba lari. Aduh, mau capek atau etama.
0: Aduh, apalagi yang cepat malam ini udah ya. Mama Adit, terus Kang Deden Bantas,
1: Angga,
0: Pak Amar Servis, TEH, Eta Yati Bali, Kang DG, entos disenggol Kang DG terkena nyolong.
1: Gusti, Eta Kang DG. Nyerojokan
0: lah Kang DG. Apa udah tadi Kang DG?
1: Nah, tate.
0: Nah, tete. Itu tuh Teh Olivia sama Teh Lilisnya.
1: Iya.
0: Terus Kang Korban Fitnah sama Ateng-Ateng, Mbak Yuni, Kang Joko, ayahnya Kang Joko teh naik
1: ke acan biasa jadi panitia.
0: Terus itu
1: nanti
0: tua Aong sama Mamah Nurulnya. Buat sama semuanya aja lah.
1: Muanya.
0: Pokoknya maham punten we nu teka senggol mah.
1: Iya, wilujeng.
0: Iya, dan seueur nu nyenggolnya adalah kumaha ning.
1: Iya.
0: Bingung. Bu. Ah, tadi naik itu juga ada senggol. Iya. Oh, Teh Iis itu Iis mana tadi Teh Iis Cibadak ya?
1: Teh Iis Cibadak.
0: Teh Iis Cibadak. Salam kenal aja ya. Semalam eta nyimak
1: di
0: email TI sama Bang Hari ya.
1: Oh, eta mah da.
0: Malam.
1: Namun tos.
0: Ya udah ya, itu nya mah buat teh say. Sehat selalu, semangat.
1: Amin, amin ya Allah, ya
0: Rabbal Alamin. Jangan lupa makan siang.
1: Iya, sudah menanti.
0: Iya, harus. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands
1: up. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Winscare. Hi, Glitz. We are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.

0: Saudara Fortuna lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi yang nyaman dan spesifikasinya yang lengkap. Rekomendasi banget nih perumahan paling worth it. Buat kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Untuk rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramiknya 40x40 untuk ruang utama dan juga keramik kamar atau WC-nya juga 20x20. Di mana atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan untuk kenyamanan, rumah dilengkapi dengan daya listriknya 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang tentunya ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rambat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Dan selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ya. Dari mulai dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, dekat ya fasilitas kesehatan juga pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya juga asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir pula. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang tentunya dipilih ya. Proses KPR juga didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah tentunya. Cukup booking dengan booking bloknya sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Dan jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap tentunya. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182. Sekali lagi, untuk yang mau booking rumah ya, di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Pak Ben, di sini tadi Ispa pilihin lagunya yang Aku di Barat, Engkau di Timur itu No Minus One. Tapi keluarnya ternyata Minus One ya. Nah, kalau nanti Ispa play yang Minus One, sama sepertinya, karena di sini yang minus one-nya ya, ini kan ada yang minus one, ada yang tidak. Coba nanti aku play yang minus one, tapi kan ada minus one-nya. Jadi lagu untuk yang kau di barat, kau aku di barat, kau di timur ya. Jadi kalau minus one satilu-tilu nanya, belum ada berarti. Pak Ben bisa diganti aja, chat aja di WhatsApp-nya ya. Langsung kita sapa lagi yang mau gabung. Oh tadi yang minta itu juga Muksin ya. Sudah ketampiknya. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang DG, lagunya mau apa?
1: Apa, Teh Iswa?
0: Lagunya mau apa?
1: Lagunya pingin ini aja lah, dari vokalnya Bung Leo dia kalau ada ya. Pengennya Simpan Rindumu aja ya.
0: Iya,
1: Waldi. Simpan buat, rindumu.
0: Ada rindumu, simpan rindumu. Buat siapa kirim salamnya?
1: Kirim salamnya buat rindunya, simpan rindunya buat Saudara Fortuna yang udah pada on air tadi ya, di semen pertama ada Ujengjay, ada Bang Ben, ada Meliandri juga, selamat siang Meliandri. Terus buat yang Olive, buat Marin, buat Mak Nini, Mami. Terus buat buat Citra tadi ya, Citra ya. Oh, Pak Ita lagi denger ya?
0: Iya, ada lagi live, lagi nonton.
1: Oh, lagi nonton di TikTok ya?
0: Tok-tok.
1: Terus buat itu tuh, Kang Yusman juga, buat Yati Bari, buat Alibar. Terus buat Lisna, buat Mama Davi, Egi juga.
0: Oke.
1: Okay. Lupa buat Herlando Hadi juga, selamat ya. Tak lupa buat itu tuh yang ada di kawasan Cianjur Selatan juga, Mama Davi.
0: Siap.
1: Buat Lebar, buat Sri, buat Ponura, buat Aziz dan selamat siang. Pokoknya itu semua aja lah.
0: Siap. Ya,
1: kita bagi-bagi waktu sama yang lain. Kadang-kadang udah pada ngantri.
0: Bener banget.
1: Spesialnya buat yang maju tugas aja, ikhlas ya selalu. Mudah-mudahan ikhlas senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, amin, dan terus berkarya ya di Instagramnya Radio Fortuna.
0: Terima kasih.
1: Ya, karena istrinya lagi juga sudah nyimak, nonton Instagramnya Radio Fortuna, keren banget gitulah. Baik,
0: okay. Pokoknya kita harus percaya. Siap-siap. Terima kasih.
1: Ya, super mantapnya buat yang sekali buat saudara Fortuna aja, simpan rindumu aja kalau rindu sama Kang Gajah. Dengan ucapannya, Fortuna menggoda, mau dong, genjreng.
0: Digenjreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kedengeran, cek 1 miliar, cenah cepok ita tehnya. Alhamdulillah tuh gaduh cek 1 miliar mahnya. Halo.
2: Halo juga, Fortuna menggoda, mau dong.
0: Genjreng, digenjreng.
2: Hai Ispa.
0: Hai juga, Mama Abdul.
2: Ya. Iya.
0: Hampir Mama Abdul, apa Teh Citra nih? Oh, ternyata ada perbedaan sedikit, Mama Abdul.
2: Ya.
0: Mama Abdul pengen lagu apa?
2: Lagunya pengen apa ya?
0: Apa dong?
2: Karena kamu aja deh dari

0: Iya, betul.
1: Terus ada Kang DG juga yang barusan, ada siapa ya? Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Semua-muanya
1: soalnya
0: ya.
1: Pada lupa.
0: Nggak apa-apa.
1: Spesial buat Tete Ispa aja deh.
0: Terima kasih.
1: Paling mantepnya buat seseorang aja deh yang ada di hati.
0: Seorang di sana.
1: Iya, atur nuhunnya Tete. Ucapannya petunia menggoda mau dong. Digenjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih selalu setia. Poita, Kang Ilman juga, Mulyana. Terus juga Kak Ayut, Ibu Mei, selamat siang aja. Di belakangnya Mama Abdul boleh? Teh Siti Mawarna, Ibu Ipung, selamat siang. Amih Ani, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertena menggoda, mau dong.
0: Genjreng, Amih Ani.
2: Selamat siang, Teh.
0: Selamat siang, Amih Ani. Amih Ani tadi palihan mana, Amih Ani?
2: Biasa.
0: Mana?
2: Jadi ya Cigerbi, masih kena Cigerbi kan?
0: Oh, Cigerbi itu Amih Ani tehnya caket sarang ujang Sumantri atau oh yang lagu naon atau Amih? Amih Ani.
2: Oh yang lagu ya ah. Apa kabar deh? Dari Roma.
0: Oke, okay. Nanya kabar Romanya, apa kabar? Buat siapa? Kirim salam.
2: Buat semua aja ya, apa kabarnya?
0: Iya, boleh. Apa kabar Roma dan Rita ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Kalau begitu ditunggu Mama Ani. Kirim salam buat siapa? Buat semuanya.
2: Iya, buat semuanya lah, kabar semua gitu.
0: Fotokopi ya, bolak-balik berapa lembar? Alhamdulillah.
2: Sok salam buat tes Ipa lah yang menuju tugas.
0: Terima kasih ya Amih Ani. Ispa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sipa. Suka kebalik sih emang Ispa atau Sipa gitu ya. Amin nuhun ya Mi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.

0: Genjreng dari Sukabumi, genjreng simpan rindumu, sudah tersimpan dengan rapi rindumu, alhamdulillah sudah tersebar ya, sudah tersampaikan rindumu. Di Fortuna Menggoda siang hari ini, interval yang kedua dari jam 11, baru berapa menit kita berjalan di interval kedua, 13 menit aja. Boleh lemo yang mau gunakan kembali line teleponnya, boleh banget Po Ita, hayo Mangga on air, Bu Mimi, di Antos tadi Duda nang, tadi Duda yang terlupakan gitu tak, karunya tuh terus Maduda terlupakan poe, poe. Nah teteh cina. Baik saudara Fortuna, di 08151490707 bisa pergunakan kembali, dan terima kasih banyak yang masih standby, masih manco di tok-toknya Radio Fortuna bersama Ispadalan siang hari ini. Masih standby juga Po Ita, Bu Mimi, selamat siang. Kang Izen juga di Tangerang Selatan, Kang Ilham, Kang Agus, Kang Mulyana juga hatur nuhun ya. Jangan lupa di follow, yang belum follow sudah follow Taplop Orange-nya, atau bergabung tap-tap layarnya juga boleh banget, atau gift-gift yang lainnya, berkah selalu pastinya. Assalamualaikum Fortuna Menggoda, genjreng di genjreng absen nih Supri Lover, lagunya pengen Cinta Merah Jambu. Salam genjreng buat si Eta, si itu, si Taun, Gusti anu liburannya tadi ajakan cigana Supri ya. Pokoknya buat semua pejuang receh, semoga laris manis, spesial buat sobat Ambiar, ucapannya buat Bi Ispa mah mat siaran aja, hatur nuhun wa. Nah tate. Satu lagi. Bentar. Sae teh. Assalamualaikum Fortuna Menggoda, genjreng digenjrengkan. Oh, aku Gary. Gary request lagunya Cuma Kamu buat Maman Apero, Teh Rena, Kang DG, Kang Cepi, Wasupri, dan buat semuanya yang lagi stay. Spesial buat Ispa, selamat siang dan selamat bertugas Fortuna Genjreng di Genjreng, Mangga di Antos. Di Pengkarena. Halo.
1: Halo. Fortuna Menggoda. Genjreng
0: di Genjreng Asun Ayah Susanti dia lagi sehat. Dia lagi nah sehat, alhamdulillah atuh jag-jag waringkas
1: nah
0: kumaha tah ayo nu mana nya ada kitu mah data bisa diulangnya. Siga sambal dadakan nih.
1: Iya, ada tetosnya tetap.
0: Nu mana pokona intina?
1: Itu teh gering gajihan itu gering.
0: Gajihan?
1: Iya.
0: Gajihan nih. Oh, nu tadi penutup di acara Gupai.
1: Iya.
0: Ulu. Jadi terngiang-ngiangnya eta. Oh. Apa nama nyamuk juga lewat sih nantinya ngiang ngiang ngiang ngiang kayak diingetin sama Ispa ya. Ayo pengen lagu apa tuh,
1: lagunya itu
0: yang mana,
1: yang dari itu,
0: dari mana?
1: Oh, simpan rindumu entar videonya
0: udah ya, terus dari bengket ya sama
1: iya Iqbal teh nantinya
0: Iqbal.
1: Lebih dari hidupku aja deh.
0: Aduh, lebih dari selamanya.
1: Lebih dari hidupku.
0: Oh, lebih dari hidupku Iqbal Lida. Siap. Buat siapa?
1: Selamat siang untuk
0: duk-duk siapa ya? Hei, duk-duk ces saha eta teh duk-duk ces.
1: Iya, teh. Waong juga ya sama istri.
0: Waong. Nya, tadi teh cigana ose-osehan dipiperin Bumi. Da teu tisa, teu tiasa lebet gini teh hese.
1: Kita buat ku Mamah Yati.
0: Nya tah eta. Heeh. Sawiosna, muhun. Kudu atuh hirup mah kudu sabar jang. Hirup mah kudu sabar. Cenah geningan aya lagu naon.
1: Tos dahdir ieu nya.
0: Nya eta. Endah dir deui eta mah geus pulau. Sarebu. Pulau Sarebu nya.
1: Meliandri. Mori, kayak gitu nya
0: mah. Oke.
1: Rasa Olive. Sama Indah, Kak Randi. Pak Nuro,
0: Kededen
1: Kempo, Kededen Pantas, Mami, Papi,
0: iya.
1: Mami ni, dah terasuh ni kolom gitunya.
0: Ele ya Susanti Oge etana semangut nak semangut.
1: Semangutnya.
0: Teh Iroh, tu ayah Iroh tu.
1: Teh Iroh.
0: Cek sah, cina ispa cek Iroh, cina ayah itu Iroh. Iroh Muje ngaran Oge agak ke India Indiaan cina nanti Muje Muje Karena.
1: Muje Karena. Pertama itu ayah Citra Karina ayah.
0: Iya mah Iroh Muje ngaranna teh. Muhun tos gabung tuh dina dina tok-tok.
1: Muhun. Iya iya iya.
0: Iya iya aja daripada.
1: Oh eta.
0: Nu mana?
1: Untuk Kang Geri tadi di awalnya.
0: Oh Kang Geri.
1: Terus eta teh tante Supri Ambiar gitu.
0: Oh, nya si Wa eta mah.
1: Oh, Wa.
0: Heeh. Da kadieu mah lain baris bibi lah.

Masih Teh Iro, masih bertahan alhamdulillah. Dan untuk hari Minggu ini kalau Mbak Dian itu libur. Nah, nanti mulai lagi Senin sampai dengan hari Sabtu. Masih siaran. Teh Iro. Iro apa tadi Teh Mujenya? Iroh Muje. Mana tadi dia? Roman yuk kela. Roman yuk. Oke, boleh-boleh kalau begitu tadi teh laguna. Teka iyanya. Teingat. Oh, tadi kela. Yang diingat aja ya. Tadi teh tiga lagu lagi dah kalau nggak salah belum ke play. Apa kabar Roma Irama? Ah iya lawe lagu

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel. Hai semua.
11: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses, isi dua.
15: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
14: Dari Wings Food.
17: Yes, yes.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjering, waktu yang tersisa kita bacakan komen di Facebook yang belum terbacakan. Terima kasih sekali lagi buat Aka hadir, Kabul juga Kota Bumi Lampung Utara hadir, Bunda Cepi selamat siang, pagi-pagi Kusumawati juga semangat buat Mbak Isma selalu. Rahman Diski juga Kampung Banten, Diski Medan Horas, Teh Aminah juga Caringin di Genjering, Fitri Imut juga tadi juga sudah di play ya. Tadi sudah komen juga di WhatsApp-nya, terus juga Nurkania, selamat jelang siangnya dicariin Nurkania, semangat merdeka digenjrengkan. Abah Waisa Sampulangan Genjer Bali juga selamat siang. Wahyu Effendi juga ya. Fortuna menggoda genjreng lagunya Cintaku di Kepergianmu, nanti boleh kalau ada waktu harus di play. Salamnya buat Waung, Pak Ben, Kang Santana, terus juga Egi, Kang Santana, Kang Egi, Teh Aren, Teh Levia, Manini, juga Teh Citra, Mami, Teh Jule, Meliandri, dan semuanya aja saudara Fortuna. Oke, dari pabrik tahu Haji Maman Cisaat, terima kasih. Yo, selamat siang untuk para pekerja di pabrik tahu Haji Maman Cisaat. Bendari juga selamat pagi, Waalaikumsalam. Di Fortuna menggoda genjreng, Permata Hijau hadir ya, selamat beraktivitas dan salam sukses selalu. Wah Supri juga tadi udah ya, sudah juga Wah Supri lagunya Ibu Ipung. Waalaikumsalam, digenjrengkan di Fortuna menggoda. Selamat siang Neng Is, bertugas semoga sehat selalu. Dan salamnya buat semua fans Fortuna aja, semoga semuanya sehat-sehat, amin. Doa yang sama untuk ibu ya. Warga Mabar Wonogiri juga hadir, Tumiem Virgo dan Safitri di Gualpara. Di Fortuna menggoda genjreng, Menadah Cinta lagunya. Kirim salam buat semuanya lagi dengan Fortuna. Spesial buat Aisman lagi tugas ya. Buat suamiku aja, adik Allah, makasih sama-sama. Terus Safitri, terima kasih kembali. Baiklah kalau begitu, Ispa pamit ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya hari ini. Sekali lagi yang lebih tidak terpelaikan, mohon maaf juga karena keterbatasan waktu. Untuk Foto dan Menggoda edisi hari Minggu 16 Agustus 2026, kita sudah sampai di sini ya. Tetap semangat, tetap sehat makin tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Di satu nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng Ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, jumpa lagi di Tanggal Lagu Top Indonesia 10 di 90,7 Fortuna FM untuk edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2020. Bersama saya Ispa Dalan, seperti biasa 10 lagu-lagu pop Indonesia yang masuk ke Tanggal Lagu di 90,7 Fortuna FM setiap minggunya. Apakah minggu ini ada perubahan, naik turunnya, ya atau tetap bertahan pada posisinya? Kita langsung simak saja Saudara Fortuna di posisi yang ke-10 sebagai juru kunci kita untuk minggu ini. Di posisi yang ke-10, ternyata minggu lalu beliau ada di posisi ke-9. Jadi minggu ini turun, meskipun turun tetap bertahan pada tanggal lagunya Top Indonesia 10 sampai minggu ini ya. Langsung saja kita simak, ini dia di posisi yang ke-10.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM masih di top Indonesia 10. Sudah ada tadi di posting 9 Dunia Yang Nanti dari Rhyme Lauder ya. Di mana untuk minggu kemarin sebagai new entry dan sekarang naik satu peringkat aja dari posisi ke 10 ke posisi ke 9. Next, kita naik satu peringkat lagi di posisi ke 8. Ini dia yang tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya sampai minggu ini di 16 Agustus 2026, Teh Hijau.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
7: Iya dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah,
7: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Winscare.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
13: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh, langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Plus ada topping keras-keras, gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
16: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
17: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Pamungkas ya, lewat berapa kali kita saling maafkan, yang mana untuk minggu ini juga tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya. Minggu lalu di posisi yang ke-7 dan minggu ini di 16 Agustus juga masih bertahan di posisi yang ke-7. Jangan lupa dukung request ya dari Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Bisa dihitung gak? Kira-kira. Baiklah, kita next satu berikut lagi di posisi yang ke-6 minggu ini. Minggu lalu beliau ada di posisi ke-3 dan minggu ini harus turun di posisi yang ke-6 ya. Gak apa-apa, pernah merasakan kursi jawara. Dan ini dia Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu, lagi di posisi yang ke-6.
1: Ini yang menunggu di peringkat ke-6.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunaskobumi. Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, Saudara Fortuna. Setelah di posisi yang kelima ada Sempurnanya Aku dari NPD. Yang mana untuk Sempurnanya Aku itu naik satu peringkat ya, di minggu lalu di posisi ke-6 dan saat ini minggu ini di posisi yang kelima. Selamat. Jangan lupa didukung terus NPD lewat Sempurnanya Aku. Baik, tanggal lagu di Top Indonesia 10 kembali di posisi yang keempat ada siapakah? Nah, ini dia Justy Lucy, Gurun Hujan di posisi yang keempat.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fatun FFFM.
4: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Oh, sapi.
1: Iya, 90,7 Fortune FM sederhana yang ternyata di posisi ketiga untuk minggu ini naik kita peringkat aja. Minggu lalu di posisi yang keempat. Selamat untuk Silon Seven lewat sederhananya bisa didukung di request di jam-jam requestnya lagu-lagu pop Indonesia miliknya Silon Seven ya di posisi yang ketiga. Baik, saudara Fortuna, sebelum kita masuk posisi kedua runner up dan jawaranya siapakah, kita akan kelas balik dulu untuk Top Indonesia 10 edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Di posisi yang ke-10 ada Pura-Pura Leodra, di posisi ke-9 ada Dunia Yang Nanti, Rhyme Louder, terus juga di posisi ke-8 ada Teh Hijau, Tulus, di posisi ke-7 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, di posisi ke-6 Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa, dan di posisi ke-5 Sempurnanya Aku dari NPD, di posisi ke-4 Gurun Hujan dari Juicy Lucy, dan Sederhana di posisi yang ke-3. Langsung saja kita simak, ini dia di posisi runner up kita untuk siang hari ini, Hilang Ingatan Setia Band, yang mana masih bertahan pada posisinya sampai minggu ini karena minggu lalu juga berada di posisi yang ke-2.
2: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: 90,7 Fortune FM di akhir kebersamaan kita di posisi yang pertama jawaranya minggu ini. Ternyata juga sama seperti halnya Setia Band lewat Hilang Ingatan yang tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya. Minggu lalu juga berada di posisi yang pertama. Kalau tadi Hilang Ingatan Setia Band minggu lalu berada di posisi yang kedua, dan minggu ini juga masih bertahan di posisi yang kedua. Baiklah, kalau begitu kita ketahui siapakah yang menjadi jawaranya. Sudah pada tahu? Oke, benar sekali. Sesi potret masih bertahan dari Enau featuring Lesmana. Hadir ya sesi potret ini, lagu yang memang tengah viral juga. Untuk kita simak lagu yang sangat amat menyentuh gitu kan. Lewat sesi potret mungkin kenangan terindah kita ya, kepada keluarga, saudara, teman, besti, siapapun yang pastinya pokoknya nyentuh banget deh lagu yang satu ini. Di posisi jawaranya dan sekaligus kebersamaan kita tuntas sudah untuk tanggal lagu top Indonesia 10 bersama saya Ispa Dahlan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih kebersamaan dan tetap semangat. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan untuk request lagu-lagu pop Indonesianya. Bisa tuh dukung lagu-lagu yang tadi sudah masuk ke tanggal lagunya top Indonesia 10 hanya di 90,7 Fortune FM tentunya. Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Baik, Ispa pamit, tetap semangat, tetap sehat makin tahu, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: Imam Ali alaihissalam menyaksikan seorang pemuda yang sengaja melalui gerakan menundukkan kepalanya, ingin dikatakan sebagai orang yang bertakwa dan ahli ibadah. Imam Ali alaihissalam menegur pemuda itu demikian, "Wahai anak muda, tundukkan hatimu terlebih dahulu sebelum kau tundukkan kepalamu, karena Allah hanya melihat hati manusia. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat orang-orang yang riya diberitahukan bahwa di dunia ia memang dapat membeli barang dengan harga lebih murah, karena si penjual menghormati lahiriah kejujuran mereka. Masyarakat juga menghormati mereka karena kejujuran palsu itu. Juga banyak yang mendahului salam kepada mereka. Hanya itulah pahala amalan orang-orang riya. Tetapi di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan lagi."
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini kita kembali di Fortuna Ngepop barengan saya Ispa Dahlan sampai nanti pukul 3 sore aja kebersamaan kita ya. 2 jam ke depan. Seperti biasa bisa pergunakan line teleponnya untuk request lagu-lagu pop Indonesianya ya. Di 081514907907. Dan kita awali dulu kesempatan siang hari ini miliknya siapa nih? Sebentar. Ada Bunga Citra Lestari ya, mengalami kebersamaan kita. Yang mau gabung nanti setelah lagu ini bisa pergunakan line teleponnya. Nomor 081514907907. Gencreng.

0: Soltun FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjering, ungkapan dari dalam hati seorang ibu untuk anak-anaknya siapapun itu, yang pastinya untuk seorang yang dispesialkan selalu ada dalam hati semuanya. Jadi nyinden. Selamat siang saudara Fortuna yang masih selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM sampai saat ini di streaming radio fortuna.id juga ya. Terima kasih kebersamaannya buat Ibu Ipung, buat Teh Meli. Marin di Ciko masih nonton kayaknya perlombaan. Kemarin kabarnya untuk lomba sepak bola aja hadiahnya kerbau. Ulala, kerbau ya. Kerbau harga berapa tuh? Puluhan ya. Lumayan. Mun ke anakan. Terus kawin ke nula. Terus juga Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Del hari ini libur ya. Terus juga siapa lagi? Mama Abdul ya, di kawasan masih di sana di rumah Teh Citra di Pelda. Selamat siang aja buat semua-semuanya. Mama Nini ya, Mami Papi juga selamat siang. Standby terus Po Ita, Bu Mimi. Bu Mimi Bojong Genteng, Po Ita di Karang Tengah ya. Kang Mus juga selamat siang aja. Silakan dipergunakan line teleponnya. Nah, aku kasih waktu buat telepon. Dikasih waktu buat telepon. Kemana? Belum muncul juga. Tadi pas mau lagu dia muncul. Kadang memang susah ditebak ya. Pak Ben masih rungkat-rungkat gitu tah, sibuk-sibuk dengan persiapan 17 Agustus besok hari yang tinggal satu hari lagi besok ya. Iya, mempercantik daerahnya, kawasannya, RT RW-nya, mungkin bikin-bikin apa tuh namanya, pernak-pernik dari warna-warni, merah putih, bisa jadi pasang bendera-bendera cantik gitu kan. Bahkan yang namanya apa itu, kalau misalkan ada ke-RT-an geningan, namanya apa itu teh? Aduh, bukan baligo itu, apa kayak diganggang tuh, dihias ya, pakai apapun yang bikin menarik, enak dipandang, enak buat selfie ya kalau 17 Agustusan. Mantep. Perlombaannya dari mulai lomba kerupuk mungkin masih ada ya, masih bertahan lomba kerupuk yang masih bertahan. Biasanya lomba-lomba yang tempo baheula tuh lomba kerupuk. Terus juga kelereng pakai sendok. Terus juga ada itu tuh, apa namanya, bakiak, tarik tambang, tetep panjat pinang, apalagi masih bertahan dengan berbagai hadiah yang menarik tentunya ya. Banyak sekali perlombaan-perlombaan yang bisa diikuti di daerahnya atau tempatnya masing-masing, di ke-RT-an, ke-RW-annya. Kayaknya seru ya keseruannya. Jangan lupa momen keseruan itu harus di ini, di apa, cekrek-cekrek, jepret-jepret gitu, post. Halo. Halo, Manini.
1: Halo juga. Fortuna ngepop
0: di genjreng. Manini. Lagu popnya apa?
1: Pop nanya. Aku mah neng.
0: Pop mau pop badag.
1: Pop neng di berean anak pop.
0: Aduh. Mangga atuh kintunanya ieu mah pasti. Di berean naonnya? Anu kumaha, anu falling in love, anu rada-rada kumaha coba lagunya? Anu
1: aduh rada anu, pokoknya mah anu genjreng.
0: Seueur anu genjreng teh. Nuju falling in love. Anu sedih-sedih, anu melo-melo, kumaha?
1: Entong anu sedih ah.
0: Entong, jadi nya mangga atuh.
1: Kok hayang ceurik manini mah sedih mah.
0: Oh, kumaha sih? Tenang naon oge diceurikeun. Kitun buat siapa kirim salam? Ya udah ini aja ya, aku pilihkan.
1: Kitun nama buat Bang Len, Ujeng-jeng, Amin Ani, Neng Ratu alias Neng Yuni, sareng deui Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Aki-aki Gaul, Maman Apero, Abah Kerdil, sareng deui deden bantas deden gemol. Sareng deui tango neng are neng jule neng lisna neng olive sareng neng lilisna. Sareng deui kanggo neng meli nu di buncak peuyeum mamah rindu mamah ranti. Mami, papi, teh ipa ku atik. Sareng deui ibu Bapak Marwan sareng ibuna. Sareng Mami Minok sareng ibu Ipung Sapuro neng Balebat. Pok Nura mamah Indah. Sareng deui nu gararanteng tah maaun sareng istrina. Kang Egay sareng neng Sarahna. Anu mingkin deui ganteng banget Pak Ben sareng istrina. Sareng deui Api Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun teh. Sareng Kang Reja, Kang Basar, Kang Yusman, sareng Kang Dege, Kang Anjak.
0: Kang Yusman.
1: Sareng deui Mama Dapi, Mama Dapina. Mama Rit Mama Citra, sareng Sepa Jrino, Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, sareng deui kanggo Mama Jess, sareng deui Mama Riji, Mama Adit, sareng deui kanggo Amar Servis, Joko Tahu, wew, udah araban, kalakai, sareng Pucukna. Sareng deui kanggo korban fitnah ateng-ateng. Sareng deui Kang Bray, Kang Surya, Kang ieu tah Kang Wahyu Tahu. Sareng Kang Solehudin, sareng Kang Hamid. Sareng deui. Kanggo anu ieu tah geuningan Yati Bali. Iis anu di Cibadak di mana nih teh Iis teh kamu neng Nina anu di Nagrak Nina sahurna teh sareng deui kanggo neng Dian neng Ispa sareng neng Tulis sareng neng Ninu sareng deui Cep Hari Cep Rido Cep Pongki sareng Cep Dito sadayana tanya kumanini di Kintun. Pokona ma fortuna ngepok kenyreng
0: digenjreng.
1: Assalamualaikum.

0: Manini, ayah sadai, halo?
1: Halo, Fortuna ngepop, genjreng, oi!
0: Di genjreng, ACT, ACT, lagunya?
1: Kabar, baiklah.
0: Alhamdulillah, hirobi alamin. Sehat.
1: Sehat selalu.
0: Kuma ACT di palidinya perlombaan, tos mulai.
1: Entos mulai, teteh,
0: oh.
1: Cantik.
0: Ari, ayah info tadi palidinya, ayah lomba iya tuh.
1: Lomba naon tah?
0: Lomba info anu lomba tarik tunai aya teu?
1: Oh, aya.
0: Tarik tunai. Bulan bagus kaulun sejenaknya tarik tunai. Ini hayang ngiringan lomba tarik tunai ispama ACT.
1: Oke.
0: Aya di mana?
1: Diberangkatkan.
0: Anu ngadain lomba tarik tunai nih, tolong dikabarin ya.
1: Dikabarin.
0: Kabarin aku oke.
1: Iya. Siap,
0: infonya nanti. Besti, info bestinya.
1: Betul.
0: Secara kan udah mau tanggal 17.
1: Nah, itulah.
0: Lagunya apa tuh?
1: Pengen lagunya itu aja.
0: Yang mana?
1: Jangan bertengkar lagi.
0: Dari saha eta teh?
1: Dari Kangen Band.
0: Jangan bertengkar lagi. Sok tengkarnya.
1: Enggak, itu mah cuma lagu teh, Neng.
0: Oh, salah
1: iya.
0: Coba dong liriknya tuh.
1: Apa?
0: Judulnya itu Jangan Bertengkar Lagi. Bukan liriknya, kayak orang tinggal
1: coba
0: bertengkar. Tidak ada jangan bertengkar mah.
1: Jangan ya.
0: Dari siapa tadi teh? Wah.
1: Dari kalau Kenangan Ben kalau enggak salah.
0: Bertengkar lagi Kangen bukan Kenangan.
1: Kangen deh.
0: Tuh Dinano. Nyanyi nang oge untung weh
1: untung ya ada ya teh
0: tong hilapnya bejakeun eta lomba tarik tunai
1: asih
0: ditunggu pisan infona ngolokna meni bisaan ya. Kanggo saat tuh
1: dikirim salamnya mah udah aja barusan
0: fotokopinya
1: dereden da ku Manini
0: nya bolak-baliknya 2 lembar
1: dibolak-balik ku aya da Manini mah gitu teh. Tapi jeung ratu pasir angin
0: eta. Oh eta teh. Sanes abdi Manini tuh ACT eta mah terbukti nya ACT eta. Hayang sigana disebutkan amina ACT. Heeh,
1: spesial.
0: Buat
1: yang lagi tugas.
0: Hatur nuhun.
1: Neng cantik Ispadahlan yang punya selalu. Iya, dengan ucapan

0: เอ้ยหน้าตัดไปเคลาเคนเคน
1: มีเปิดด้วยอีกรังไอ้นัทเ
0: ต้ตาคิดตุ DSN 1 TMT Naon Taman Mini. Selamat siang, terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Di belakang ACT ada siapa lagi? Boleh dipergunakan untuk line teleponnya di 0815149079. Buat yang gabung di live TikToknya juga boleh banget mau request. Gampang aja syaratnya, harus follow dan bergabung. Taplop orange-nya ditunggu ya. Afriansah mungkin ya. Afri sama Ansa. Terus di sini sudah ada WhatsApp-nya. WhatsApp, bro. Fortuna Ngepop Genjreng, selamat siang Mbak Isma. Lagunya pengen bahagia lagi bermimpi Malini. Terima kasih. Bahagia lagi bermimpi. Bahagia lagi bermimpi. Coba kita cari Malini. Bahagia lagi. Bahagia lagi Peach Kota. Mau Peach Kota atau Malini bermimpi. Bahagia lagi aja kali ya, itu yang pertama. Bahagia lagi. Bang Len, selamat siang di WhatsApp-nya. Oke. Ditunggu aja bahagia laginya Bang Lens ya. Selamat siang yang baru gabung siang-siang hari ini ya. Cuacanya tetap buricak burinong meskipun di dalam ruang siaran terasa seperti di puncak Gunung Gede, tapi ya masih dinginan puncak Gunung Gede kali ya. Yang pastinya ya, yang pasti-pasti aja nih seperti yang satu ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah nepuk.
1: Tete juga masih sehat dan semangat.
0: Alhamdulillah. Semangat selalu. Biasa pentos di isian bensinnya langsung ngegas deui yeuh. Lagunya apa nih?
1: Rindu tapi malu ya.
0: Hey, rindu tapi malu.
1: Iya, rindu boleh. Tapi malu gitu.
0: Jangan malu-malu. Cuturani ya. Dari Cuturani. Baik, kalau begitu buat siapa kirim salamnya?
1: Salamnya buat Teh Mel, buat Marin, Teh Olivia sama Teh Lili.
0: Siap.
1: Buat
0: cek. Oke, tes. Ada ya, aman ya suaranya ya.
1: Ada. Sama Dapri juga. Ya.
0: Siap.
1: Kang Eji, Kang Irfan.
0: Oke.
1: Kang DJ, Kang Salehuddin. Buat Ayah Santi. Buat sama Abdul.
0: Ngomong-ngomong Teh Citra. Ya. Kali dina aya lomba tarik tunai itu.
1: Tarik apa?
0: Tarik tunai. Aya lomba na teu.
1: Itu mah.
0: Aya ngiringan mun aya lomba tarik tunai. Infona bestinya nyangkin urang bareng-bareng narik tunaina.
1: Sok atuh siapa yang mau
0: ngadain info bestinya? Info bestinya diantos.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu.
1: Buat Manini, Mami, Papi, Ibu, Ipung juga ya.
0: Siap.
1: Teranti juga ya, selamat siang sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Barangkali di Teh Mel ada acara trik tunai.
0: Mungkin orang taruh upami naiknya.
1: Menuju ayat tahu. Ya, mengadain. Boleh.
0: Ih, atuh. Terus ngantri ya, teman cingan nanti.
1: Ngantri ya. Kan gue jeng-jeng bang Len juga ya.
0: Datang gila, nung ngantri pertama ada caket. Teh Hera, sarang mama itu. Sarang Bunda Atika. Teh Mel. Iya, Bunda Atika sarang Teh Hera. Terus perdana, itu mah caket.
1: Ya, aku daftarin jangan lupa. Pokoknya buat Teteh Ipa aja deh.
0: Siap, terima kasih. Amin, ya Allah.
1: Selamat hari kemerdekaan aja deh.
0: Merdeka. Aduh.
1: Sayangnya buat yang tersayang aja deh.
0: Yang tersayang.
1: Iya.
0: Boleh,
1: yang dirindukan juga.
0: Hari Mama Abdul masih kene ayah.
1: Tos, ayah, senyum,
0: mama senyum-senyum. Tah mama kumaha? Manggihan teu eta lomba tarik tunai palihan di ditu di Cikundul.
1: Aya teh cenah lomba tarik tunai Cikundul.
0: Bejaan ya, Besti.
1: Belum ada. Cina.
0: Belum adanya infokeun ya mun aya. Dijug-jug cenah uluh eta pakati ku hayang tarik tunai.
1: Pasti pada mau itu.
0: Moal nolak cikeunan.
1: Jalan santai, hadiah
0: iya.
1: Umroh. Tapi
0: mantap.
1: Asalnya jalan kaki.
0: Waduh, eta sungguh amat sangat. Wow, gitunya. Sungguh amat sangat wow. Yang penting rame-rame jalannya mung sorangan. Gae, tadi itu.
1: Kenapa
0: rame-rame? Lewat mana? Lewat mananya gitu. Ayo wae. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih ya Teteh ya.
0: Oke.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti kita sapa lagi yang mau telepon. Satu lagu spesial buat Manini. Hayang nu bahagia, nu happy-happynya. Biasanya sih ciri-ciri nu falling in love-nya Manini. Aya nada-nada dina cinta na ulu, cinta saha, cinta lom yuna.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
9: Hai semua.
10: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.

ada Peach Kota lewat Bahagia Lagi untuk Bang Lens yang siang hari ini juga lagi manco di 90,7 Fortuna FM. Saudara Fortuna lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasinya nyaman dan spesifikasinya lengkap. Pokoknya rekomendasi banget perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga tentunya ya. Menggunakan pondasi batu kali, terus juga dinding double yang dengan heboh ya, dinding double dengan heboh, finishing plaster, aci dan juga cat. Untuk lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar atau WC itu 20x20 ya. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama tentunya. Nah, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listriknya 900 watt. Plafon gingsum dengan rangka hollow kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport ya dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan jalur ya atau jalan lingkar selatan. Terus juga dekat dengan exit tol Bochimi, dekat dengan stasiun kereta api Cisaat, bahkan fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya juga asri dengan pemandangan pegunungan. Akses jalan paving block, sumber air juga melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih tentunya. Dan proses KPR-nya juga didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha ya, dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking bloknya itu sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang juga di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Baik, dipergunakan kembali untuk line teleponnya yang mau request lagu-lagu pop Indonesianya. Terima kasih M. Said sudah follow ya kesempatan siang hari ini lagi tengok-tengok di live TikToknya Radio Fortuna ya, di Fortuna Ngepop. Jangan lupa kalau sudah di follow di Taplop Orange-nya atau gabung di situ ya. Nih di sini nih Taplop Orange atau gabung ya. Kalau sudah begitu, hatur nuhun, terima kasih. Cak-cak helai. Aduh, Cigana, waktunya memang rawan ya, cak-cak. Rawan untuk tunduh jam-jam segini itu ya.

0: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fatun FFM.

0: matur nuhun sami-sami ya buat cak-cak huay. Udah enggak huay deui cenah tehnya. Tos ngupingkeun eta pujaan hati. Fitri Imut. Selamat siang di Foto Nanggepop Genjereng. Siang hari ini mau lagunya Wali yang dik ya. Spesialnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel. Suami bawel. Erwin aja. Oke, mantapnya buat Ispa aja. Siap. Ada Dede Suryana juga di Radio Fortuna Genjreng, ACT juga di Genjreng, Pabuaran Mangkalaya, ya Nur Hidayat di Genjrengkan, Safitri juga pengen lagunya dong, Hati Sampai Mati. Oh, Satu Hati Sampai Mati dari Safitri di Gualpara. Kirim salam buat semua lagi dengerin Fortuna ya. Sayangnya buat suamiku aja Adikrullah. Makasih sama-sama. Kita sapa lagi telepon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna ngepop, mau dong genjreng.
0: Di genjreng. Kang DG, lagu popnya apa?
1: Pinginnya ya Rindiani aja.
0: Rindiani, oke, buat siapa?
1: Buat yang udah pada on-air dari segmen pertama ya.
0: Siap.
1: Terus buat ini, buat Meliantri, buat Teoli, buat Marin, buat Manini, buat Mami bersama si papinya, terus buat Kang Yusman Ujung Jay, Kang Jako Tahu, Kang Banglen, Kang AM, Wayu Tahu, Wendy Tahu, terus buat targetnya ada Mama Abdul ya.
0: Betul sekali.
1: Terus buat Mama Anjani, Mama Asya, Mama Indah, Pok Nura, Asti, Tati Fajri bersama Citranya, Mus Mulyadi, terus Bandung Nyomplong, Kang Suntana, Kim Basar, terus buat Alibar, dan juga disebelah Kang Haji Maman Alvero, juga selamat siang. Buat Mama Egis bersama AS juga selamat siang. Buat Lisna, Dewi Sulastri, Egi, Mama Davi, Erla Nur Hadi, terus buat ini tuh, kamar servis juga selamat siang. Terlupa buat yang ada di kawasan yang Bali, Bapakan Limbangan, ada yang di Bali, Bali juga selamat Bali, siang Bali. Ya. Pokoknya tuh semua aja lah. Oh, buat Teh Aren.
0: Teh Aren.
1: Buat Teh Granti juga selamat siang. Buat Teh Ruli.
0: Siap.
1: Dan Bantas juga, Dan Bantas selamat siang.
0: Boleh.
1: Terlalu. Buat Pak Og sama Mama Nurul juga selamat siang. Pokoknya untuk semua aja lah.
0: Oke.
1: Ya, Isra ya.
0: Iya.
1: Kita bagi-bagi waktu sama yang lain. Kalau nak waktunya pendek banget sampai jam 3 sore di acara Ford sudah ngepop.
0: Genjreng.
1: Buat yang ada di rumah aja. Ya, sehat selalu. Dalam iman Allah Subhanahu wa taala. Buat yang Isra, terima kasih Teh Isra.
0: Sama-sama.
1: Dengan ucapannya Teh Isra. Sudah ngepop. Mau dong,
0: digenjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lewat line teleponnya di 08151490707 ya, bukan WhatsApp-nya. Kang AM Baros, mau diangkat dihempaskan. Yowis, kalau begitu coba lagi line teleponnya ya, tidak lewat WhatsApp tapi lewat line telepon biasa di 08151490707. Lanjut lagi, Tumium Virgo juga selamat siang di Medan, Mabar nih, Mabar, warga Mabar Medan Horas. Abah Wesa juga ya, Samplangan Genyer Bali. Waalaikumsalam, selamat siang. Teh Ispa selamat bertugas sampai tuntas. Wah Supri juga di Fortuna Ngepop Genjreng, lagunya pengen Fagetos kehadiranmu. Salam Genjrengnya buat si itu, si Eta, si tahun ya akan lomba memeriahkan 17 Agustus. Juga buat para pejuang, laris manis. Spesial buat Sobat Amir aja ucapannya buat Bisa seperti biasa, selamat siang-siang kembali. Susilawati juga Aira di Fortuna Ngepop Genjreng. Siang Tete, lagunya pengen 5 minutes. Selamat tinggal, salamnya buat semua fans Fortuna aja. Salam kenal, makasih Teh udah dibacain sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, kita langsung saja ke satu lagu dari Walidik. Nanti disusul sama suara Satu Hati Sampai Mati dan Rindiani dan sebagainya. Lagu yang sudah di request.

0: Dika, beli ini Bu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Di.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
0: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah.
0: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
5: Wingscare.
6: Hai,
5: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Oi.
9: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: 90,7 Fortune FFM.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 FM.

0: 107,7 Fortune FM. Lagu ini buat Gary ya. Meskipun tadi judulnya tidak belum ada di list kita, ya pengen judulnya sih Gary itu tadi apa tadi? Gary itu yang aku jatuh cinta kalau enggak salah. Aku jatuh cinta lagi ya. Kebetulan belum ada di list kita, jadi hingga akhir waktu aja Nine Ball-nya dipilihkan ya. Selamat siang, menjelang sore, waalaikumsalam di Fortuna Ngepop Genjreng. Kirim salamnya buat Kang DG, Kang Wana Pero, Teh Aren, terus juga Wasupri, dan buat semuanya aja deh yang stay. Spesial buat Bayi, selamat siang dan selamat bertugas. Oke, Fortuna Genjreng, terima kasih kembali ya. Ada penelpon terakhir kita, ada siapa nih? Halo, kita sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya, Kang AM Baros. Iya, lagu
1: Fortuna Ngepop Genjreng,
0: oi, lagunya mau apa nih?
1: Dari Sepentin, milik Sepentin, jagalah hatimu.
0: Sepentin, Sepentin, oke, yuk.
1: Jalan ramnya yang sudah on air tadi ya, ada DG. Kemudian yang lainnya, Santana, Olivia, kemudian Bang Len. Ya, buat semua aja lah.
0: Siap, oke.
1: Dan fotonya yang lagi manco di
0: boleh,
1: depan.
0: Boleh banget.
1: Ya, buat Nispa. Terima kasih selalu.
0: Amin. Terima kasih kembali. Iya, bisa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Merdeka digenjrengkan. Terima kasih.

Waalaikumsalam. Kang Ateng juga ya. Kang Ateng pengen lagunya itu Republik, nanti dipilihkan Cinta Sempurna dari Republik di Fortuna Ngepop Genjreng. Waalaikumsalam. Kirim salam buat Teh Maliandi, Bu Ipung Sapuro, Manini, Lela Lela, Mina, Korban Fitnah, Olivia, Renata Sakura, pokoknya buat semua aja fans Fortuna ya, semoga sehat, selalu dispesialkan buat Teh Ispa, diberikan, semoga diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang, dilancarkan rezekinya, amin, dan bahagia selalu. Terima kasih Kang Ateng, doa pidu anaknya, doa yang sama untuk Kang Ateng. Aminah juga, Teh Aminah digencerengkan kawasan Caringin. Terima kasih banyak semuanya. Sepertinya waktunya Ispa pamit di acara Fortuna Ngepop yang hari menjelang sore ini di 16 Agustus 2026, tepatnya hari Minggu. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Saudara Fortuna dari ISPA yang bertugas setelah ini, jangan kemana-mana, pastikan di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id dengan Bang Rido untuk tanggal lagu dangdut ya. Untuk setelah ini acara Fortuna Ngepop ada tanggal lagu dangdut. Baiklah, ISPA pamit. Ketemu lagi hari Senin, tanggal merah besok 17 Agustus ya. HUT RI yang ke-81. Wih, gak kebayang semaraknya, semangatnya pastinya. Yang besok kebagian upacara, jangan terlewatkan juga upacara ya. Tetap semangat, saudara Fortuna. Tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. ISPA pamit.

0: maniaca.
1: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk

Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang domang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin engkau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
2: Iya, lancar langsung Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat sore sudah Fortuna semuanya. Waduh nih, sore hari ini di hari Minggu pastinya ini Rido yang mengudara menemani Soda Fortuna semuanya. Spesial di Top Dangdut 10 nih. Waduh, rekomendasi nih dangdut-dangdut untuk Soda Fortuna semuanya. Dan pastinya Rido menemani sampai nanti jam 4 sore, 1 jam ke depan. Dengan ini Rido pun juga sudah list ada 10 nih untuk kita rekomendasikan kepada Soda Fortuna semuanya. Dan pastinya ini sambil mungkin ya yang stay di rumah, yang diem-diem aja di rumah, mungkin ini salah satu yang cocok juga nih. Ini kita mulai dari peringkat ke-10 kayaknya. Ini ada tajamnya karang dari Melili nih. Waduh, mantap sekali nih. Kalau begitu, Soda Fortuna semuanya, kita langsung sama-sama dengarkan saja. Karena ini cuma 1 jam aja ya, supaya bisa kita simak sama-sama untuk jadi referensi kita. Dan kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
0: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: inilah yang menduduki di peringkat ke-5.
1: Kopi dangdut.
2: Happy guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah,
10: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Winscare.
16: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng nah di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kita sudah berada di top 3 besar ya. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan top keempat tadi ada Meleleh Bahagia. Aduh, Meleleh Bahagia, Meltik gitu. Ya, pastinya ini di top 3 besar ini ada lagu Gapapa dari Anisa Bahar. Terus di top 2 ini ada Kura-kura dalam Perahu dari Lesti. Dan di peringkat pertama nih, Jeng Macam Manalah dari Gita Yubi. Dan pastinya kalau begitu kita langsung sama-sama dengarkan top 3 untuk tanggal 16 Agustus ini. Kita langsung putarkan saja. Kalau begitu jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.
2: Jangan datang lagi di kehidupanku.

Ya, 97,7 Fortuna FM, radio panggencrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya, sepertinya Rido pun juga sekaligus pamit undur diri di Top Dangdut ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 4 sore akan ada karaoke Anjang Sana. Yang mau bergabung boleh banget, ditunggu. Dan kalau begitu, Rido pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, selamat sore. Di sore hari ini, di jam 4 pastinya, kita bertemu di programnya Karaoke Anjang Sana nih. Jadi pastinya ini Rido menemani saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 6 sore. Yang mau bergabung boleh banget, bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815-1490-7907. Mangga, gaskan. Ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kita coba angkat ini. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke Fortuna FM Genjreng.
0: Selamat sore Teh Citra.
1: Ya, saya kembali Arido.
0: Ini Teh Citra, kira-kira sore hari ini mau nyanyi lagu apa nih?
1: Itu Harta dan Kesetiaan Nada Wanita, ada nggak?
0: Coba, apa tadi?
1: Harta dan Kesetiaan.
0: Harta dan Kesetiaan.
1: Yang nada wanita.
0: Kita cek dulu ya. Citra, okay. Sebentar. Harta dan Kesetiaan. Nada wanita.
1: Yang belum pada naik ya. Belum naiknya ya.
0: Harta dan Kesetiaan.
1: Buat Emma, Marin, Teh Olivia, Asti, Teranti, Manura, Melinda.
0: Harta dan Kesetiaan. Kok gak ada yang minus one ya, sebentar ya Teh Citra.
1: Iya, tiba lima guys. Ya, Santi. Buat sama Yeni.
0: Ini adanya Harta dan Surga nih.
1: Oh, bukan itu.
0: Bukan itu ya? Boleh, apa Tong?
1: Apa ya? Itu aja deh, Topeng Dewa aja deh.
0: Topeng Dewa?
1: Iya.
0: Boleh. Topeng Dewa. Sip, ini dari Wulan ya?
1: Dari Soraya ada enggak?
0: Dari Soraya tuh enggak ada. Adanya dari Wulan nih.
1: Ya, coba aja itu.
0: Coba aja. Boleh. Kalau begitu kita langsung jinglekan Teh Citra ya.
1: Yuk.
0: Yuk, berangkat.

0: Genjreng ei.
1: Genjreng ei.
2: Tepos. Alhamdulillah.
3: Untuk panjenengan semuanya masih bergoyang bersama Tepos Top Music.
0: Yo, genjreng.

0: Terima kasih Arido.
1: Sama-sama ya. Teh Citra.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga untuk Teh Citra digenjrengkan pokoknya. Boleh, di belakang Teh Citra ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Paroki Anjang Sana, Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Selamat sore Mama Indah.
2: Selamat sore juga Arido.
1: Ini ngomong-ngomong mau nyanyi lagu apa nih Mama Indah?
2: Pengen bunga pengantin.
1: Bunga pengantin, boleh ya. Jangan bunga teratai aja ya. Bunga ya. Pengantin. Coba. Oh, malam, dari Rita.
2: Malam bunga teratainya.
1: Ini lagunya sudah ada nih Mama Indah.
2: Ya.
1: Nih, kita kalau misalkan ada apa-apa jorowokan saja ya.
2: Iya.
1: Yuk, berangkat.
2: Berangkat. Fortuna Radio Panggengkringna di Sukabumi, Fortuna FM, Gengkring, eh.

0: Genjreng, oi, digenjrengkan Mama Indah. Sama-sama Mama Indah. Amin, doa sebaliknya.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Indah. Boleh di belakang Mama Indah ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Karaoke Anjen sana Fortuna.
0: Genjreng. Selamat sore ini Kang ACT.
2: Betul.
0: Oh, Kang ACT.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Kang ACT mau nyanyi lagu apa nih Kang ACT?
2: Pengen Dia Lelaki Aku Waria.
0: Yang benar lagunya itu. Dia Lelaki.
2: Dia Lelaki Aku Lelaki.
0: Oh. Dia Lelaki Aku Lelaki. Oh, dari Imam ya?
2: Iya, Imam.
0: Oke, kalau begitu kita langsung jinglekan saja Kang ACT ya. Ada apa-apa? Jorowokan saja. Gaskan. Ya.

0: ใจยิ่งขึ้น
1: Kawasan Papua dan Mangkalayang di Gendering semua. Limus Nunggal juga.

0: Terima kasih, Aa.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang ACT. Ya sudah, kalau begitu di belakangnya sebelum kita iklan ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Karoke Anjang sana. Fortuna FM.
1: Genjreng euy. Kang Ibud, gimana kabarnya Kang Ibud?
2: Alhamdulillah.
1: Ibud sebaliknya. Alhamdulillah kabar baik Kang Ibud. Ini mau
2: alhamdulillah kalau sehatnya ya.
1: Alhamdulillah.
2: Pengen tajamnya cinta.
1: Pengen apa?
2: Tajamnya cinta.
1: Tajamnya cinta.
2: Maggie Zakaria.
1: Maggie Jet.
2: Iya.
1: Oke, okay, kalau begitu kita langsung jingle kan ya Kang Ibud.
2: Boleh.
1: Yuk, berangkat.
2: Fortuna Radio Pangkendreng di Sukabumi. Fortuna FM Pangkendreng.

0: Terima kasih Aridon.
1: Sama-sama Kang Ibu.
0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Budi. Wah luar biasa. Nih saudara Fortuna semuanya nih yang krang-krang kring-kring di belakang, mohon bersabar terlebih dahulu ya. Kita puterin dulu ini setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di anjang sana Fortuna FM. Kenjereng gai.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
5: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

Everybody in the house, clap your hands up. 90.4 Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aji, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, masih di karaoke Anjang sana. Dan kalau begitu kita lanjut, ada siapa ini? Penelpon kita next yang mau karaokean. Halo.
1: Halo, karaoke Anjang sana Fortuna FM.
0: Genjreng, selamat malam Susanti Ayah. Kabar baik, gimana dirimu?
1: Alhamdulillah masih khair-khair.
0: Oh iya, khair, masya Allah. Susanti Ayah tuh pengen lagu apa ini teh? Karaokean apa nih?
1: Meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia, benar-benar Susanti Ayah. Meleleh bahagianya, meleleh bahagia. Coba. Gak ada lagunya Susanti Ayah meleleh bahagia mah. Belum ada, belum masuk.
1: Belum masuk ya.
0: Apa dong?
1: Baru masuk 4 besar hitungannya.
0: Baru masuk 4 besar. Belum ada minus 1-nya.
1: Iya, iya.
0: Betul.
1: Yang baru besar enggak ada, yang terguna-guna belum ada.
0: Terguna-guna belum lagi minus 1-nya.
1: Heeh. Iya. Itu aja deh.
0: Apa tuh?
1: Ibu.
0: Ibu.
1: Yang dari imam itu.
0: Oh, dari imam ya?
1: Iya.
0: Coba bentar, kita cek dulu. Oh, ini adanya dari alam nih, bentar.
1: Dari imam enggak ada. Eh, sering
0: ada. Dari alam adanya ini teh.
1: Oh,
0: Susanti Ayah,
1: Aduh.
0: Minus one-nya.
1: Minus one. Minus one.
0: Minus one. Minus one-nya adanya dari alam.
1: Itulah. Jangan dendam.
0: Jangan dendam, emang jangan dendam teh pamali.
1: Iya.
0: Jangan dendam. Bentar, kita lihat dulu. Jangan dendam. Ini emang takutnya tidak. Oh, ini ada. Jangan dendam. Ya. Sip.
1: Ya.
0: Kalau begitu, kita langsung gaskan ya. Oke, kalau ada apa-apa jorokan saja ya. Susanti Ayahnya. Yuk.
1: Merdeka.
0: Merdeka.

0: Genjreng, oi.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama, Susanti Ayah, hatur nuhun juga.
1: Sehat ya, bagernya.
0: Amin, doa sebaliknya. Doa sebaliknya. Amin. Genjreng, oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Susanti Ayah. Boleh, di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo juga. Karaoke Hanjang Sana Fortuna FM. Genjreng, oi.
0: Genjreng, oi. Selamat sore Kang DG. Ini mau nyanyi apa Kang DG sore hari ini?
2: Rido.
0: Heeh. Kang DG mau nyanyi apa nih? Yap.
2: Lagunya pingin ini aja lah.
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Difonis Cinta aja lah.
0: Difonis Cinta.
2: Difonis Cinta.
0: Kita cek dulu ya, Difonis Cinta. Sebentar. Roy Hanafi ya?
2: Betul.
0: Difonis Cinta. Sip, ini ada nih. Kalau begitu kita langsung jinglekan aja Kang DG ya.
2: Oke.
0: Kalau ada apa-apa, jorowokan saja ya. Yuk, berangkat.

buat Acu. Selamat hari Acu buat Andi, buat Citra, Bajri ya. Terus buat Mama Indah, Acete dari Acete, buat Aida, buat Jati Bali, Mama Syam, Mary Andri, Kak Oli, buat Mary Andri, Mas Mari, Kak Ali, buat Nisi, buat Dasi, terus buat Rimani, Rimani,

0: Digenjrengkan Kang DG. Ya asal jangan diponis penjahat aja, cinta mah gak jadi masalah.
1: Yang penting mah digenjrengkan aja.
0: Digenjrengkan aja.
1: Oke, siap. Terima kasih Rido.
0: Sama-sama Kang DG.
1: Genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang DG alias Kang Deden Gembol. Boleh kalau begitu di belakang Kang DG ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng, selamat sore Kang Solehudin.
2: Selamat sore juga. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik dong. Ini ngomong-ngomong mau nyanyi lagu apa nih Kang Soleh?
2: Ini kebuan dari Caca ya.
0: Pengen apa?
2: Dari Caca Handika.
0: Dari Caca Handika yang judulnya?
2: Kembang.
0: Coba kita cek dulu. Agak kecil, suaranya agak kecil nih Kang Soleh.
2: Ya, saya ada hubungan nih, atau apa hubungan dengan uang ya.
0: Coba bentar. Tadi itu judulnya apa judulnya?
2: Di kembang.
0: Kembang.
2: Mandi kembang.
0: Mandi kembang. Kecil banget. Mandi kembang. Oh, dari Cuaca Handika. Bentar, ada minus one-nya kah? Oh, ada. Sip. Kalau begitu kita langsung jinglekan Kang Soleh ya.
2: Iya.
0: Oke, berangkat.

0: Genjreng, eh Kang Solehudin. Oh, gak apa-apa. Aman, aman, aman. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Solehudin. Wah, luar biasa suaranya bagus ya. Boleh selanjutnya di belakang Kang Soleh ada siapa ini? Halo. Waalaikumsalam.
1: Kang Sana Pertanak Genjreng.
0: Genjreng, eh Kang Santana, selamat sore.
1: Ya, ada Bang Arido.
0: Alhamdulillah, ini amin, amin. Mau nyanyi lagu apa Kang Santana?
1: Pagar Makan Tanaman dari Imam.
0: Apa judulnya?
1: Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman
1: dari Imam S. Arifin.
0: Oh, adanya ini dari Mansur Kang Santana.
1: Mansur ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya, enggak apa-apalah.
0: Oke, kalau begitu kita jinglekan ya. Yuk, ya. Berangkat.

0: Tiga.
1: Korang bersejalan, inikah balasannya akhlak teman setia.
2: Ini Kang Adut, sudi

Yang lama kita di... Apa artinya

0: segalanya. Inikah balasan akhlak teman setia. Terima kasih Arido.
1: Assalamualaikum Kang Santana. Waalaikumsalam. Hatur nuhun untuk Kang Santana. Wah, luar biasa. Boleh deh, di belakang Kang Santana ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Karaoke anjang sana Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng ini dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Teh Asti Aido.
1: Oh, Teh Asti. Ini nomornya belum ya. Di-save juga nih. Teh Asti, gak selamat sore.
2: Ini mah nomor sementara.
1: Oh, nomor sementara.
2: Iya, nomor sementara.
1: Oke deh kalau begitu. Ini ngomong-ngomong mau nyanyi lagu apa, Teh Asti?
2: Ini lagunya Derita Tiada Akhir, Aido.
1: Derita Tiada Akhir. Aduh. Ya. Itu lagu menyeramkan ya, derita.
2: Asal jangan yang sebenarnya aja ya.
1: Asal jangan
2: ya.
1: Yang sebenarnya aja itu. Oh, hanya
2: mau atuh kan,
1: hanya lagu. Jangan dong. Ini iya, derita jangan. Tiada akhir. Kita langsung gaskan saja, Tasti.
2: Siap.
1: Yuk
2: siap.
1: Berangkat. Bentar. Yuk.

0: Asti Aido.
1: Sama-sama Teh Asti, terima kasih banyak.
0: Apa kalau kalian sana Fortuna MM genjreng euy.
1: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Asti. Ini ngomong-ngomong sudah Fortuna semuanya nih, sebelum Rido terima-terima lagi yang mau karaokean, ini ada iklan. Dan pastinya jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya Sukabumi.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Fortuna.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita langsung gaskan kembali yang mau berkaraoke ria pada sore hari ini nih, karena semakin menipis kita di anjang sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke anjang sana Fortuna FM.
0: Genjreng. Selamat sore Teh Yati.
1: Sekarang juga Rido.
0: Ini,
1: gimana sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini mau nyanyi lagu apa nih Teh Yati nih?
1: Ingin coba si kecil coba.
0: Lagu apa?
1: Kecil dari Rita.
0: Kecil.
1: Kecil ya.
0: Si kecil. Aduh, si kecil. Oh, ini. Agak unik ya si kecil. Sebentar, si kecil. Ini takutnya tidak ada minus one-nya. Si kecil. Oh, kayaknya belum masuk deh minus one-nya Teh Yati.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada, adanya lagu originalnya.
1: Bukan tak mampu aja tuh.
0: Apa tuh?
1: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu, boleh.
1: Nirnawati.
0: Boleh, sebentar ya. Bukan ku tak mampu. Oh, Mirnawati ya?
1: Iya.
0: Sip, kalau begitu kita langsung gaskan Teh Yati.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Bentar. Oke, kalau begitu, kalau ada apa-apa jorokan saja Teh Yati ya. Yuk, berangkat.
1: Fortuna. Radio panggungnya kami. Fortuna. Genjreng Arido.
0: Digenjrengkan.
1: Genjrengnya buat suami yang istirahat.

0: Selamat
1: ya,
0: Dayati.
1: kedepannya
0: Amin, doa
1: agar
0: sebaliknya.
1: sana Fortuna
0: Digenjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Yati Bali. Ini kayaknya sudah Fortuna semuanya. Teh Yati sekaligus penelpon terakhir dari karaoke Anjang sana ya. Dan pastinya ini karena mungkin kurang lebih 12 menit lagi menuju ke jam 6 sore. Dan jadwal sholat maghrib ini untuk wilayah Kota Sukabumi ini ada di jam 5 lebih 53 menit. Jadi yang masih cakaciki atau mungkin yang sudah prepare untuk berangkat ke masjid untuk sholat maghribnya juga jangan lupa, karena ini jam 5 lebih 53 menit. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, Ridho pun juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ebo.
0: Kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 6 sore ini kita bertemu di Beringas nih. Berita seputar selebritas pastinya masih bersama Rido Dermawan sampai nanti jam 7 malam nih. Untuk saudara Fortuna semuanya yang stay tune, pastinya yang denger-denger atau mungkin mau ngabisin-ngabisin di WhatsApp-nya Radio Fortuna, boleh banget mangga, karena Rido sampai jam 7 malam nanti nemenin saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya sebelum kita kasih info-info menarik tentang selebritas malam hari ini ada beberapa lagu nih sekalian pemanasan juga. Ini ada Percik Kecil dari Bernadia dan juga Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di programnya Beringas nih, alias berita seputaran selebritas. Ini kali ini berita, kali ini didokutip dari Liputan 6. Dan ini Amora Lemos jadi anggota Paskibra di Hari Pramuka didampingi Krisdayanti. Ini Amora Lemos salah satu putri dari penyanyi Krisdayanti dan Raul Lemos nih. Ini kembali mencuri perhatian publik lewat momen kebanggaan barunya di lingkungan sekolah. Nah, kali ini Amora tampil sebagai anggota pengibar bendera dalam rangkaian perayaan Hari Pramuka yang digelar di sekolahnya. Nah, dalam potret yang beredar, Amora tampak gagah mengenakan seragam serba putih lengkap dengan syal merah menyala di leher. Dengan peci hitam berlambang Garuda Pancasila, sabuk hitam, serta sarung tangan putih khas anggota Paskibra pengibar bendera. Nah, penampilannya yang rapih dan penuh percaya diri langsung menyita perhatian warganet yang melihat potret tersebut. Nah, momen ini turut didampingi langsung oleh sang ibunda Krisdayanti dalam fotonya yang sama nih. Kade tampil anggun mengenakan dress batik merah bermotif etnik lengkap dengan lanyard bertuliskan AIS Indonesia Parents nih, yang menegaskan kehadirannya sebagai orang tua murid. Nah, keduanya tampak berpose hangat berdampingan dengan latar lapangan sekolah yang dihias nuansa merah putih khas perayaan Hari Besar Nasional. Nah, penampilan Amora juga tampak rapih dan formal dengan seragam serba putih dilengkapi kopiah hitam dan selayar merah di bagian leher. Nah, remaja kelahiran 2011 tersebut menunjukkan sisi aktifnya dalam mengikuti salah satu kegiatan sekolah. Nah, Amora sendiri bukan sosok asing dalam berbagai kegiatan sekolah yang bernuansa formal nih. Jadi cukup aktif juga ya Saudara Fortuna semuanya nih ya, putri dari Krisdayanti dan Raul Lemos ini nih. Sebelumnya semasa masih menempuh pendidikan di High School Indonesia, ia juga pernah tampil mewakili sekolahnya menyanyikan himne ASEAN dalam perayaan HUT ASEAN yang digelar di kantor Sekretariat ASEAN Jakarta. Wah, luar biasa kalau begitu ya. Sukses terus untuk Amora Lemos kalau begitu. Ini ngomong-ngomong sang anak, kita berbicara tentang sang ibu. Sang ibu. Ya pastinya tadi kita berbicara tentang Krisdayanti yang dimana salah satu penyanyi yang wah top juga ya Saudara Fortuna semuanya. Dan sepertinya kayaknya cocok deh kalau kita putarkan lagu dari Krisdayanti yang berjudul Mencintaimu. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Beringas Fortuna FM Kenjreng Eih.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka.

Ya, Sudah Fortuna semuanya, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap. Ini rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang nih, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nih, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM atau WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Nah, tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat Sudah Fortuna semuanya, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja. Gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan pastinya Sudah Fortuna semuanya, proses KPR ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Nah, cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu Ridho harus pamit undur diri. Karena ini tak terasa ya, pertemuan kita di Beringas ini tinggal 6 menit lagi. Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya, terima kasih banyak nih yang sudah dengarkan 90,7 Fortuna FM. Kalau begitu Ridho pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain.

Kala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabiah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Surah Fortuna semuanya. Pengki Nusantara hadir jam malam dan siap menggencarkan acara karaoke live berspesial tanggal 16 Agustus 2026. Dan tentunya besok hari kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang ke-81. By the way, happy birthday, happy Milan. Selamat hari ulang tahun juga untuk Indonesia kita yang tercinta. Dan sebelum aku lanjut dan kita nyanyi bareng-bareng, ini ada spesial, ya yang spesial banget lah, orang azan Isya ya. Tetap aja di acaranya kalau kalian Fortuna FM gencreng ya.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Ini saya akan langsung yang manggil 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Assalamualaikum, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Sorry to say ya, maaf banget kalau suaranya gak enak didengar. Karena saya juga yang gak denger yang gak enak gini ya. Karena ya mau gak gimana lagi nih kalau udah kuli ya gini gitu. By the way, yang udah tanyain kondisi suara aku juga, terima kasih banget buat Emily Andi, buat Teh Nining juga ya, terima kasih. Tadi gak bakal masuk sih sebenarnya, cuman besok harusnya aku masuk pagi dan ada kegiatan lain. Jadi ya mau gimana, aku switch aja kali ya jadi jam segini. Terima kasih yang sudah menanyain kabar Kakanda. Baik, dan seperti biasa di acara Karaoke Live ini, hari ini harusnya, gak ada harusnya, Pongki Nusantara hadir dari jam 7 sampai dengan jam 9. Jadi yang mau karaokean live langsung ya, gak ada tuh yang namanya karaokean lewat telepon. Apa itu lewat telepon? Itu biasa acaranya domisol. Kalau di karaoke live itu khusus buat anda semua yang mau meet and greet, asik, yang mau silaturahmi maksudnya, bareng penyiar-penyiar di Portuna, bisa langsung ke Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Lebih tepatnya di belakang jazz dan deket gacoan lah ya. Oke, silakan mampir aja dan kita nyanyiin lagu-lagu favorit anda semua. Baik, sebelum itu aku mau saya dulu selamat malam buat anda semua yang lagi dengar, yang lagi on the way, on the car juga. Good evening, selamat malam semuanya. Dan hati-hati selalu, jangan lupa untuk afirmasi doa terbaiknya selalu ya. Dan udah miskol-miskol Tehati Bali juga selamat malam. Untuk Kang Santana juga, buat Kak Solehudin ya. Terus juga buat Teh Mel dari Puncak Bayam, selamat malam juga. Khususnya buat semuanya yang sudah melaksanakan sholat Isya. Ya, yang sudah bisa langsung gabung bareng aku. Dan aku sudah sediain di Facebook, Instagram, WhatsApp juga, dan insya Allah nanti live TikTok juga, jika memungkiri ya. Asu juga sudah miskomunikasi, selamat malam Kang Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantas. Dan Nining bersama Ramlan dari kawasan Kopti, selamat malam juga bersama Asweng dan juga Nendinya dari pabrik Oncom dan pabrik Tahu. Mang, alungkan tahu nama. By the way, Kamrik, terima kasih juga ya yang udah ngasih tahu dan tempenya buat Aji, sama itu masih saudaranya Asweng. Buat kalian semua yang mau beli tahu dan tempe, mungkin yang affordable, yang super duper murah banget, bisa langsung ke daerah Kopti, belakang SDN Gunung Parang, Tipa Raja. Murci banget, 2,5 dapat banyak banget tahunya. But anyway, silakan. Aku lanjut buat salam-salamnya, ada ini buat Mama Indah, selamat malam juga buat Teh Olivia Senja dari Koleberes, Bang Lens, Pak Ben juga ya. Temel, request lagunya gak temel. Ya kalau nyanyi sih suaranya lagi gini ya, gak ada bisa nyanyinya nih. Malam Pak Pongki Karaoke Live Portuna FM digencereng, selamat bertugas sampai tuntas, semangat selalu, digencereng kembali. Lope-lope pink, aduh pink banget gak tuh. Pak Ben jangan lupa mampir ya. Oh iya, Surah Portuna jangan lupa ya, just for information. Ini satu informasi buat anda semua, bahwasanya di tanggal 23 Agustus 2026, lebih tepatnya dari Minggu, dari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, atau jam 6:30 hari Minggu, Minggu sekarang tanggal 23 Agustus, bakalan ada special event, bakal ada acara spesial di Pasar Pelita. Di mana Pasar Pelita teh Bang Pongki? Ini lebih tepatnya di Jalan Stasiun Timur nomor 100 kok jadi 100 nomor 14B RW 6 Kebon Jati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Lebih tepatnya bahasa yang mungkin pasarannya itu di Pasar Cimol mungkin ya, yang baru ya. Nah, anda semua saudara portuner bisa langsung kesana dan dapatkan banyak banget sampo Lifebuoy gratis yang bisa dibawa pulang, yang tentunya yang terbaru loh, dijamin belum pernah nyobain ya. Sekali keramas itu sensasi dingin dari pegunungan Gunung Alpen ini bisa kerasa. Ada varian yang terbaru dari Lifebuoy shampoo, ada Lifebuoy shampoo anti ketombe kubas yang pasti dingin, esnya ngeblas, ketombenya pasti bablas juga, dan gratis tanpa pungutan biaya sama sekali. Kalau mau jajan-jajan ya yowes toh, ya bawa uang lah. Paketannya murah banget dari 5.000. Lah, tadi katanya gratis, gratisannya bisa banyak dapat dan juga hadiahnya. Tapi kalau mau restock dan juga mau repure cash juga, bisa langsung jajan lagi juga. Dengan minimal pembelian Rp5.000 aja ya, itu bisa dapetin satu renceng. Kalau dua renceng itu Rp10.000. Dan kalau mau borong-borong nih ya, Rp20.000 udah dapat 4 renceng plus main spin wheel. Di spin wheel tuh hadiahnya banyak banget nih. Dari yang terkecil tuh hadiahnya beras, gula, terus juga ada pouch alias dompet lucu, anduk juga ya. Ada juga ini hadiahnya kayak hadiah besar nih, ada teflon, ada juga blender, setrika listrik, kompor gas satu tungku, sampai magicom pun ada. Barangkali anda yang beruntung selanjutnya. Sekali lagi catat tanggalnya, di tanggal 23 Agustus 2026. Yeah, 23 Agustus 2026 di Pasar Cimol Pelita. Nanti bakal ada Sulistia ya yang bakal jadi MC-nya. Langsung aja serbu dan berang Lifebuoy shampoo anti ketombe kublas sekarang juga. Apalagi suaranya beda, sehat-sehat ya, maklum. Sekali di BS Muli ya tanya. Ya maklum lah ya.
Emang belum ngantuk jadi ya isi acara aja kesini. Mencari alasan digencereng, mencari alasan dangdut meren ah. Ya udah tuh sambil nunggu mencari alasan dulu siap digencerengan ya buat anda semua. Dan ya ini ada satu lagu juga yang lagi berputar-putar, yes, di kepala Pongki dan juga spesial buat anda semua yang sudah menemukan soulmate-nya. Jadi ya kaitna soulmate dan buat anda semua, langsung kesini aja. Tetap aja di acaranya. Rekalai Fortuna FM, gencerengan.

Ya Sobat Fortuna, masih di acaranya Karaoke Live Fortuna FM Genjreng. Langsung aja deh kita nyanyiin ada Komang karaoke-nya spesial buat Anda yang mungkin lagi ini yang lagi apa ya? Ya, nah langsung aja Komang deh. Tadi nih. Ini request Bang Len sekali ya. Komang. Spesial buat Emelianti, buat semuanya lagi dengar juga ya. Ini dia, meskipun suara serak, maklum kalau agak crack dikit ya. Komang dari lagu Raim Laude.

udah cukup. Tau lip udahan ah, gak kuat soalnya. Terima kasih ini mah digenjerengkeun. Ya, kita langsung aja telepon. Eh, Teh Olive kenapa langsung dihapus, Teh Olive? Mau dengar voice over-nya ini, Teh. Tadi yang request suruh nyanyi, maaf banget untuk malam ini mah. Biasanya emang Pongki nyanyi, tapi ya hari ini tuh lagi parah banget suaranya. Nggak, dimohon, minggu depan insya Allah digenjerengkan ya. Teh Olive ya, Senja. Terima kasih buat ada request lagu ini, katanya Komang dari Lain Melodi ini buat A. Ramdan. Hampur apisan, Mang ya, suarana teh, sontana itu sayaan. Dipaksa-paksakan gitu, teh ngenangan. Ah, Pongki yang nyanyiin? Gak boleh. Teh Mel, kalau Pongki yang nyanyi lagu dangdut, pop aja ini udah serak-serak jibruk ya. Apalagi dangdut, ngesewahan suara teh. Jadi Teh Mel, kalau mau request, lebih baik lagu aja official aja. Dan apabila... Tuh, terkuat sakit tuh, gak? Biasanya mah kuat, teh. Hapunten pisannya. Buat semuanya, mohon maaf banget. Sekali lagi, lebih baik ngelopor aja kita ngobrol bareng dah. Yuk, yang mau ngobrol silakan. Iya, ya udah aja nah. Jangan dimaksain, kesian. Iya teteh. Iya nada teriaknya tetiasa sebenarnya mah. Tetap semangat ya. Tetap semangat juga Teh Olive. Temel juga. Temel, yaudah Temel spesial mau lagu apa dong, biar aku putarkan aja. Sebenarnya aku jauh-jauh dari Tasik, dari Cianjur, dari Ciranjang. Aku tuh pulang-pulang sekarang langsung siaran, mau nyanyiin lagu-lagu yang sudah di request oleh Sudah Fortuna sebelumnya. Tapi karena mungkin hari ini ekstra super duper harus teriak, jadi suaranya habis tadi sempat. Ini udah makan lemon sebenarnya, tapi ya emang sehatnya segini mungkin untuk sementara. Jadi sekali lagi mohon maaf buat semuanya. Temel yang penting yang udah semangatin ya. Wibung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke live Fortuna FM di Genjereng. Selamat malam Ap Monkey. Selamat petugas. Semoga sehat selalu. Amin herbal amin. Di Genjereng kembali. Mungkin buat Temel ini ada lagu yang jauh di sana tapi dekat di hati. Iya. Ini dia dari Jazz ya, dari Ran. Dekat di hati buat Temel yang mungkin lagi dekat sama seseorang, tapi Temelnya lagi di puncak peuyeum, tapi si kekasih hatinya ada di Japan. Nah, jauh di sana tapi tetap dekat di hati. Ini dia Ran, stay tune terus, tetap ya di acaranya Karaoke Live Fortuna FM. Kenjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh kotor kotor FM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kiat. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Iya, Astro Fortuna masih di acaranya Kroke Live Fortuna FM Genjreng. Baik, masih di acara Kroke Live. Yang masih mau menyanyi di acara ini silakan langsung kesini aja. Karena ya cuman sampai jam 9 aja, dan nanti lanjut sama Rido juga. Jadi langsung aja.

Iya masih di acaranya Karaoke Live Fortune FM Genjreng. Iya tadi yang sudah request lagu, sorry itu saya sekali lagi suara Pongki lagi habis banget. Tapi emang saatnya Pongki kangen banget ya udah gak siaran dari hari Kamis ya kalau gak salah. Iya Kamis gak siaran. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya alhamdulillah sekarang masih bisa berkesempatan untuk siaran kembali. Saya kembali untuk Teh Mel dan juga Teh Olive yang masih manco. Teh Ranti juga. Oh iya, yang mau ikut dirilis dulu ke aku ya. Yang mau ikut nanti tanggal 23 Agustus di Pasar Pelita acara Lifeboy bilang ke aku ya. Nanti aku tulis nama-namanya. Asik. Ya sekali lagi yang mau ikut bisa langsung nomor ke WhatsAppnya 0895-6006-08168. Karena nanti kalau ikut nanti aku tulis dulu namanya biar dapat apa? Dapat sesuatu deh ya. Biar dapat sampo Lifeboy gratis bawa pulang. Ya udah aku baca-baca komen di Facebook dulu ya sebelum kita lanjut. Ya miss call siapa barusan? Hai ya miss call sebentar. Kak Egay selamat malam. Aduh Kak Egay selamat malam. Kemana wae Kak Egay teh atuh? Lembe dongkap ieu teh. Maaf kalau suaranya gak enak didengar ya. Di Facebook juga ini selamat malam untuk siapa ini? Kita baca dulu. White a minute. Sebentar. Nah, kita kesini dulu. Yang udah misko-misko juga selamat malam semuanya. Nanti aku bacain lagi deh. Sebentar aku baca Facebook dulu ya. Temian Pirgo warga Mabar Medan hadir di Genjreng euy. Sebelumnya aku mau ini ya. Pray for NTT sebelumnya.

Ya, sekarang-sekarang kan emang lagi banyak-banyak gempa ya di mana-mana ya gitu. Jadi aku mau pray for NTT ya yang baru saja kena musibah gempa atau ya gempa maksudnya. Lebih tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT khususnya di kawasan Flores diguncang gempa bumi tektonik besar berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu kemarin 15 Agustus 2026 sekitar pukul 4 lebih 58 waktu Indonesia Barat alias hari Sabtu kemarin ya sekali lagi tanggal 15 Agustus di jam 5 kurang 2 menit waktu-waktunya subuh ini tuh ya. Ya ampun. Nah, bencana ini menyebabkan puluhan korban jiwa, ribuan warga mengungsi, serta kerusakan bangunan yang cukup masif. Banyak juga nih, banyak banget video-video di Kompas TV, di CNN Indonesia. Bahkan berdasarkan data resmi yang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan laporan BBC Indonesia, korban jiwa tercatat 53 orang meninggal dunia yang tersebar di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Sika, ND, Manggarai Barat, dan Nagekeo. Luka-luka tercatat 135 orang mengalami luka berat maupun ringan dan sedang mendapatkan perawatan medis. Pengungsi sekitar 5.000 orang warga mengungsi akibat kerusakan tempat tinggal dan rasa trauma. Dan juga ada gempa susulan, mencatat ratusan kali gempa susulan terjadi pasca guncangan pertama. Oh jadi sering ya, setelah gempa yang utama itu yang 7,7 itu ternyata sering banget ya tercatat ratusan gempanya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sampai ada peringatan tsunami, evakuasi bantuan ya, kita doakan saja dan selalu berdoa dimanapun berada, apapun situasi dan kondisinya. Doa itu selalu nomor satu menjadi penyelamat bagi kita semuanya. Dan semoga buat aku sendiri sih pribadi gak mau ya ngerasain gempa yang segede gitu, karena masih banyak orang-orang yang aku sayangi yang ya maksudnya ngeri aja gitu ya, gak mau sampai segitunya. Jadi jangan lupa untuk selalu insyaf, istighfar tiap detik, tiap hari. Ini it's just reminder, ini cuma mengingatkan kembali, tapi ya itu, jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun berada. Anyways, masih bersama aku sampai dengan nanti jam 9 malam di acara Koraknya Live. Dan mungkin sebelum aku pamit, ini buat anda semua, dan semoga aku kuat, mau nyanyiin lagu Separuh Aku dari Noah. Yap, sekaligus menjadi penutup acara hari ini. Dan buat semuanya, salam-salam juga buat yang lagi dengerin semuanya, terima kasih. Dan ya, sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Insya Allah ketemu aku Bongki di tanggal 26 ya, karena aku 10 hari kayaknya mau menghilang. Ya udah, Separuh Aku, lagu Noah, spesial buat kalian lagi dengar semuanya. Maaf kalau suaranya agak serak-serak ya, tadi udah retest sedikit kan. Tapi apa daya, kalau misalnya ada semua request ya dikasihkan aja.

membantu dan juga membalas lagu tadi yang sempat di request tapi sempat serak dan gak ada. Buat semua yang lagi denger, thank you so much. Dan ini lagu terakhir dari aku, Pogi Nusantara, pamit undur diri. Terima kasih Raim Laude dari Ikro dan Rahmat Irawan, Baru Gincereng. Sekaligus buat semuanya, yang terima kasih untuk semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Ya, di Pancoran langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya. Wah, malam hari ini Rido berkesempatan untuk menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam di programnya 1 jam spesial bersama Afgan nih. Untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung, boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna di 081514907907. Karena ini sebetulnya jadwal membackup ya Saudara Fortuna semuanya. Tapi gaskan saja karena weekend juga gitu ya. Besok juga ternyata tanggal 17 Agustus nih Saudara Fortuna semuanya. Wah, hari kemerdekaan yang ke-81. Jadi yang sudah mempersiapkan lomba-lomba tenaga, mental, dan fisiknya untuk besok luar biasa deh. Pokoknya semangat terus.

Pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung, pastinya Ridho tungguin. Dan kalau begitu kita putarin lagi lagu lagi aja deh ya. Ini Tanpa Batas Waktu dari Afgan nih. Mangga, selamat mendengarkan Saudara Fortuna semuanya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio pang genjrengna di Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Gencrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini sudah ada yang komen-komen juga di WhatsAppnya Radio Fortuna. Selamat malam untuk Kang DG, ini lagi jaga di pos 1 katanya. Kang DG, selamat malam Kang DG, ini manco-manco terus Kang DG, luar biasa. Dan pastinya selamat malam juga ini yang masuk, ini ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenalin Bang, aku Benzo, Benzo. Selamat malam Kang Benzo. Ini katanya pendengar baru juga, ini lagi manco-manco nih. Selamat malam untuk Kang Benzo, pengen request lagunya Afgan Padamu Ku Bersujud. Oh, ini agak-agak sedikit religi ya, sedang bertunang semuanya. Luar biasa. Ini mengingatkan sepertinya Kang Benzo ya. Ini salamnya untuk semuanya aja karena aku pendengar baru Bang. Pokoknya Fortuna FM gencreng ai. Digencrengkan Kang Benzo, padamu ku bersujud. Coba aku cek dulu ya. Oke, padamu ku bersujud dari Afgan. Sudah kita masukkan ke dalam list Kang Benzo, nanti ditunggu aja lagunya. Kita coba cek-cek and recheck lagi yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini pastinya selamat malam dulu deh. Ini Rido menyapa untuk semua pendengar Radio Fortuna yang sedang mendengarkan melalui mungkin streamingnya ataupun juga di dalam kendaraannya atau mungkin yang sedang beraktivitas. Ya, ini biasanya Saudara Fortuna semuanya ya, menyambut besok ini di ulang tahun kemerdekaan nih negara kita, itu biasanya suka ada yang pawai. Terus apalagi ya, biasanya wah ini para karang taruna nih, biasanya mungkin yang sedang mendengarkan Fortuna, para karang taruna ini biasanya sambil ngedengerin, mungkin sambil menyiapkan nih untuk besok hari H dimana kita memeriahkan kemerdekaan RI ini. Pacar, selamat malam untuk Akang Tete semuanya yang mendengarkan. Dan kalau begitu ini kita coba baca lagi, ini ada siapa ini? Ini gak ada namanya nih, coba Rido bacain aja. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu jam spesial bersama Afgan Fortuna FM Genjreng, digenjrengkan. Ini Teteh Akang siapa ini? Tidak ada namanya. Ini katanya pengen request lagu dari Afgan yang judulnya Yang Ku Tahu Cinta Itu Indah. Kata siapa nih? Ini pokoknya buat semua pendengar Fortuna aja digenjrengkan. Aku lagi manco-manco nih. Siap, ini coba Dido cariin dulu lagunya. Yang Ku Tahu Cinta Itu Indah. Apakah betul? Cinta itu indah ya, indah untuk yang merasakan kedua-duanya. Mungkin yang kalau cinta sendiri kan bahaya tuh. Ya sudah, ini kayaknya yang komen-komen pun juga baru segitu. Dan kita putarin aja langsung Saudara Fortuna semuanya. Ini ada Padamu Ku Bersujud dan juga Yang Ku Tahu Cinta Itu Indah. Oh, ini featuring sama Nagita Slavina ya Afgannya. Oke, kalau begitu kita ciao kan, kita dengarkan. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Fortuna FM, Radio Pang Gencrengna di Sukabumi.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Kenjrengna di Sukabumi. Ini yang ku tahu cinta itu indah ini dari siapapun Akang Teteh yang melalui WhatsApp Fortuna juga Kang Benjo tadi sudah diputarkan ya padamu ku bersujud dari Afgan. Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya yang kini karena sudah ada di akhir waktu dari satu jam spesial bersama Afgan. Dan pastikan jangan kemana-mana karena nanti jam 10 malam akan ada tembang persada nih. Untuk sudah Fortuna semuanya yang mau bergabung nih request-request lagu pop-pop Indonesianya. Pop-pop bukan ayam pop ya. Pop-pop Indonesia, mau itu lawas, mau itu terbaru, modern, masa depan, boleh banget bergabung nanti jam 10 malam pastinya masih sama Rido yang menemani sampai tuntas nanti. Kalau begitu, sudah Fortuna semuanya. Rido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Ini jam 10 malam. Pastinya kita bertemu di Tembang Persada pada malam hari ini. Dan Ridho menemani sampai nanti tuntas jam 12 malam. Jadi untuk Saudara Fortuna semuanya mau bergabung, boleh banget bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga bisa ke komen-komen Facebook karena Ridho pun juga sudah posting, atau mungkin WhatsApp-nya juga. Mangga, digaskan pokoknya. Tapi pastinya sebelum kita terima yang telepon-telepon, kita kasih satu lagu pemanasan. Ini ada Komang dari Raim Laode. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 90.7 Fortuna FM Radio Pangkenjrengna di Sukabumi.

0: sebab kau terlalu indah untuk dilupakan. Yap, Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di Tembang Persada dan kita sudah pemanasan tadi dengan lagu Komang dari Raim Laode. Kalau begitu kita persilahkan yang mau request-request malam hari ini. Kita coba angkat, ini sudah ada telepon masuk ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng euy.
0: Digenjrengkan. Selamat
1: Dimana
0: malam. Kabar baik, Kang Egay?
1: Ya.
0: Kang Egay lagi di rumah aja, Kang Egay?
1: Di rumah.
0: Oh, kirain teh lagi jalan-jalan gitu mempersiapkan besok.
1: Ke mana-mana.
0: Siap. Kang Egay ini ngomong-ngomong mau request lagu apa? Siapa yang lagi sakit?
1: Bebep.
0: Aduh, teteh cepat meriang, sembuh.
1: Meriang, yang dipanggihan.
0: Atuh kode eta teh lain dipanggihan atuh. Kang Egay mah tah eta kode lalaki mah kudu peka, langsung gaskan gitu. Ya udah tuh Kang Egay mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Pengen itu pengen dari Exis ya.
0: Yang judulnya?
1: Untukmu ibu.
0: Oh iya, ada dari Exis. Ada dong. Salam-salamnya buat siapa, Kang Egay?
1: Salamnya buat Teh Ranti, Anibar, Akmaman Apero, Yuni Sebelah, Teh Nurma, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliadri, Teh Jule, Teh Olivia Senja,
0: Teh Jule,
1: Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Jabir Santana, Kang
0: iya.
1: Terus Watman ini, Pak Ben, Kang Abi Cikundul, Kang AM, Bang Len, Kang Jokowel.
0: Kang Jokowi.
1: Terus buat Kang Haji Alam Barja, Mama Asam, Mama Dora, Teh Asti, Kang Irfan, Kang Padri, Teh Citra, Teh Aren. Terus buat Mama Yati,
0: Mama Jen.
1: Terus buat Mama Rosi. Terus buat Mama Bongsu. Terus buat Mami Papi ya.
0: Mami Papi terus selamat malam.
1: Buat semuanya aja
0: mangga Kang Egay, terima kasih ya, banyak.
1: Spesialnya buat si Cinta aja.
0: Oke, selamat malam.
1: Mantapnya buat Ido ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, hatur nuhun, doa sebaliknya amin.
1: Oh satu lagi, Kang Herlan Nur Gacor.
0: Oh Kang Herlan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egay. Ini tadi di belakang Kang Egay sudah ada yang ngantri-ngantri. Ini coba kita lihat siapa nih yang masuk. Oh ini sudah ada, kita coba angkat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tembang Persada Fortuna FM. Genjreng.
0: Di genjrengkan. Selamat malam Pak Ben.
2: Malam juga.
0: Ini Pak Ben gimana nih? Kembalikin. Alhamdulillah. Di sana rame gak nih persiapan buat besok Pak Ben?
2: Oh Pak Ben ini sih api unggun.
0: Aduh api unggun.
2: Iya api unggun. Tapi sama anak-anak sekolahan nih.
0: Ah benar. Ngomong-ngomong ada apa sih ya yang marching band ada marching band di sana?
2: Gak ada.
0: Oh gak ada.
2: Iya sambil PHBI sekalian.
0: Oke. Wah luar biasa deh kalau begitu.
2: Pak Ben bagian ini pengamanan di Jakarta. capek lah.
0: Ya udah biar capeknya rada roat sedikit ini mangga tuh iya. Mau lagu apa Pak Ben?
2: Pak Ben minta lagunya dari Exis juga digabung sama Kang Egay.
0: Oh, boleh. Untukmu ibu.
2: Untukmu ibu ya.
0: Siap, mangga. Salam-salamnya aja Pak Ben.
2: Salam-salamnya buat Kang Egay ya yang
0: Kang Egay
2: di tempat malam ini. Katanya bebeknya sakit ya?
0: Sakit, lagi sakit.
2: Oh, Kang Egay bawa cai tama ke Pak Ben ke dia.
0: Oh, cai doa.
2: Orang cebor ke Pak Ben.
0: Diobatin.
2: Sama ayam bodas, yang beas bodas ke dia.
0: Oh, jadi ngaliwat kade ya tama?
2: Jadi genjreng, guys. Kang Egay ya.
0: Kang Egay.
2: Dilangok atau buka sama gua mah.
0: Nah, itu gaskan Kang Egay.
2: Jangan cinta dari jauh wae grelok gitu nya sama gua ya.
0: LDR kan. Kang
2: Egay pencetan usaha cager.
0: Siap.
2: Kang Egay. Kirim salamnya lagi, Pak.
0: Boleh.
2: Kang Santana. Bang Len.
0: Bang Len. Kang
2: Deden Bantos ya, Deden Gebol.
0: Betul.
2: Abah Aong. Kang Abi Cikundul.
0: Oh, Bang Toib.
2: Bang Toib.
0: Gimana kabarnya tuh Bang Toib tuh?
2: Bang, Tuyib teh gak ada kabar sama Ben gitu.
0: Aduh, benar-benar gak pulang-pulangnya Bang Tuyibnya.
2: Iya, gak pulang-pulang mungkin. Yang bisnisan masih di mana ke Bang
0: Tuyib. Ayo, uih, Kang Abi.
2: Terus buat Anibar, Barbar.
0: Teh Anibar.
2: Buat Teh Meliandri. Mm-hmm. Manini. Tuh, Manini. Manini coba. Manini udah tidur belum?
0: Manini mah biasanya masih ngegenjreng Manini. Oh,
2: pasti itu Manini mah soalnya kalau belum mati mah teh cenah ngegenjreng terus. Tah,
0: eta Manini mah.
2: Manini pokoknya salam si Pak Ben.
0: Selamat malam Manini.
2: Guru kayak aku senang lomba jeung Pak Ben dah.
0: Balap karung. Ke Pak Ben. Mak Nini, Mak Nini.
2: Buat Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Mano, terus buat Kang Naone atau Pak Ben tadi.
0: Kang siapa nih?
2: Buat siapa tuh?
0: Kang Kung.
2: Buat Ponuro.
0: Oh Ponuro.
2: Selamat malam. Apa nama? Rido Pak Ben jadi kurang hafal kalau di ginihan tadi sebutan teh.
0: Oh. Gitu,
2: cara nusajen.
0: Rada blank. Rada ngeblank.
2: Kamjeng J. Kurang hafal gitu. Pak Ben.
0: Siap siap.
2: Pakai iya.
0: Pada rimbon.
2: Surat lamaran gitu.
0: Lamaran, surat lamaran.
2: Surat itu dipacana.
0: Tah eta. Tulisan Pak Ben.
2: Jadi Pak Ben tak mau wae gitu.
0: Siap siap siap siap. Kumkan saja Pak Ben ya.
2: Buat sama tidak bel lagi
0: atur
2: sendiriannya tegas sekarang deh
0: lagi sendirian malam.
2: Oke,
0: ini mah
2: di gejrengkan makanannya.
0: Yap,
2: jangan
0: betul.
2: Lupa pakai kopi ya.
0: Tah gak itu cengar. Itu ah cerdas lah pokoknya mah. Atur nuhun Pak Ben.
2: Bawa aja Mama Alam.
0: Mama Alam selamat malam.
2: Iya pokoknya spesial mah buat Rida yang lagi tegas ya.
0: Atur nuhun
2: Pak Ben pokoknya buat Rido mah.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Ben. Sami-sami.
2: Atas waktunya malam ini. Dari Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ben dari Purabaya. Boleh di belakang Pak Ben ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kembang Farsona. Farsona. Farsona.
0: Farsona. Genjreng. Ini dengan siapa? Di mana nih? Gak ada namanya nih.
3: Oh gak ada namanya ya?
0: Gak ada nih, siapa nih?
3: Sama warga baru ini teh.
0: Warga baru? Siapa tuh?
3: Ini sama Bang Rido bukan?
0: Betul. Wah dengerin ya, radio gak nih? Ini sama siapa nih?
3: Hah? Sama ini, sama Dodi.
0: Dodi?
3: Iya.
0: Tapi kayak kenal suaranya ya. Mau di meja-meja lah. Kang Dodi selamat malam.
3: Selamat malam juga buat Rido. Salam kenalnya dari Dodi ya.
0: Oh salam kenal juga. Kang Dodi lagi di mana nih Kang Dodi? Pos 1 pos 2
3: lagi ngaronda untuk menyebut bulan hari apa namanya kemerdekaan.
0: Kemerdekaan ya. Kang Dodi berarti ini lagi stay di mana? Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4?
3: Kang Dodi sekarang lagi di pos 1 ini.
0: Oh lagi di pos 1 ya. Nih kebetulan tadi di 1 jam baru aja ngechat lagi di pos 1 ya.
3: Tadi kan udah lihat kan.
0: Kang DG benar-benar Kang DG mah. Kang Dodi, Kang Dodi. Ini nomor baru kah Kang DG atau gimana nih?
3: Kebetulan ini pakai nomor yang ini. Kemudian ini kali ada pesawat radio jadi pakai ini dulu gitu. Kebetulan ini kan handphone kan ada yang kecil kan ada pesawat radio.
0: Oke, okay. Oh jadiin nah, radio. Kan
3: jadi bisa komunikasi gitu kan Dodi itu pingin ini ya gitu.
0: Nyata Dodi deunya. Ya udah atuh Kang Dodi mau lagu apa mangga?
3: Ini kedengaran dari tadi dari jam 3 sore sampai sekarang ini. Rido apa sama Dodi?
0: Enggak, tadi diisi dulu sama Pongki.
3: Oh,
0: jam
3: gitu.
0: 7.
3: Jam 7 emang deh. Seharusnya tadi pas jam berarti sehingga acara ini ya acara karaoke kebetulan lagu-lagu lawas jadinya.
0: Betul, tadi karaoke, live karaoke tadi harusnya. Betul.
3: Soalnya karaoke tadi pas di debatnya kalau tembang lawas ada usang berkesan gitu rasanya.
0: Oh, enggak dong.
3: Tapi kedengarannya emang sih dari tadi jam 3 sore kebetulan nyimak terus karena itu kan apa namanya lagi juga dari nyimak. Itu kan masuk dari jam 3 sore terus
0: dengar betul. Dari
3: peringat. Itu masih tugas gitu.
0: Betul. Oh, tahu ya nyimak ya.
3: Ya nyimak dong. Kang kan DG pendengar setia dong.
0: Luar biasa. Sok atuh Kang DG kalau begitu mah Kang DG Kang Dodi lagunya mau Kang apa Dodi. Kang Dodi? Salah, maaf. Kang Dodi lagunya mau apa?
3: Sesuai dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya.
0: Asik.
3: Indonesia.
0: Oh, itu teh.
3: Airku.
0: Aduh, apa ya? Dari Gombloh kalau enggak salah ya.
3: Gitu.
0: Apa ya itu teh ya?
3: Judulnya merah putih ya,
0: bendera
3: merah
0: putih. Coba. kita cek-cek dulu. Merah putih, merah
3: pokoknya
0: putih.
3: Pokoknya merdeka lah, walaupun
0: merdeka ya. Oh enggak, apa ya? Enggak, bukan gombloh nih kalau merah putih.
3: Iya, kalau enggak salah dari
0: oh, ini kebiar-kebiar ya?
3: Kebiar-kebiar dulu.
0: Kebiar-kebiar. Sip, ada nih dari gombloh.
3: Soalnya kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81
0: besok. 81, betul sekali. Merdeka lah pokoknya.
3: Kita wajib pastinya harus pakai merdeka.
0: Oh gitu. Ada passwordnya merdekanya ya. Betul. Spesial memperingati.
3: Memperingati HUT RI yang ke-81.
0: Betul, betul, betul. Ya sudah
3: ini
0: tuh.
3: Ini wajib, ini untuk para pendengar Fortuna ya. Yang sekarang lagi stay tune di 90,7.
0: Iya, betul sekali.
3: Di acaranya Temang Persada, pasirnya ditambah merdeka.
0: Merdeka, oke. Okay. Itu pengumuman dari Kang DG ya, bukan dari Rido ya.
3: Dari Dodi ini
0: mah. Oh, dari Dodi, maaf, maaf, maafnya. Boleh atuh Kang Dodi atuh salam-salamnya ini buat siapa Kang Dodi?
3: Buat yang barusan ya. Pak Ben.
0: Pak Ben.
3: Buat Egi juga. Terus buat Teh Meliandri.
0: Teh Mel.
3: Buat Marin juga, buat Yolit. Buat Egi, buat Kediri yang barusan ya, buat Jen Bantas,
0: betul.
3: Buat Kang Yusman Ujang Jai, terus buat Kang Joko Tau,
0: Kang Joko Tau,
3: Kang AM juga selamat malam, Kang Lens juga selamat malam,
0: Bang Lens, selamat Anibar, malam Bang Lens,
3: Yati Bali, Kang Haji Maman Alvero, Kang Yuri Sebelak, Mama Edis bersama AS, Mus Mulia di Mus,
0: Kang Mus, selamat malam,
3: itu tuh Waung bersama Mama Nurul, juga selamat malam.
0: Iya.
3: Mak Nini, Mami juga.
0: Betul.
3: Tak lupa buat Mama Davi.
0: Mama Davi.
3: Terus buat Dewi Sulastri, Krishna, Nina Cibadak. Terus Mama Rizi juga ya.
0: Mama Rizi.
3: Terus Mama siapa teh yang itu Mama Rita.
0: Mama Rita.
3: MR itu banyak sih ya, ada 3 MR itu.
0: Banyak MR. Siapa?
3: Ada Mama Rindu, Mama, Mama Rizi, Rita, dan Mama Rita.
0: Maradona, iya betul.
3: 3 MR. Kalau di sini ember.
0: Ember, ember ya. Diemberkan sajalah kalau begitu mah. Kang Dodi. Boleh lanjut, lanjut, lanjut.
3: Buat Teh Aren juga.
0: Teh Aren, selamat
3: pengen,
0: malam.
3: Pengen tertawa ini Teh.
0: Aduh, jangan ketawa-ketawa itu si batuk.
3: Kan merdeka.
0: Passwordnya merdeka, cina sudah wortona semuanya.
3: Masuknya. Kita.
0: Betul, betul.
3: Perjuangan para pahlawan kita yang sudah gugur. Kita apa namanya terus bersemangatnya untuk memberikan pada pahlawan kita yang telah memperjuangkan tanah air kita.
0: Semoga panjang ya tuh doanya ya.
3: Di alam kubur kita senantiasa ada
0: rahmat
3: Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak?
0: Betul, amin, amin ya rabbal alamin, betul sekali.
3: Yang penting kita mengharap walaupun sekarang lagi paceklik tapi berdoa aja paceklik. Sama Allah mudah-mudahan negara kita diberikan keajaiban.
0: Betul, amin.
3: Semoga bangsa Indonesia kita diberikan kelancaran dan juga mudah-mudahan diberikan kesabaran dan menjadi negara yang subur makmur.
0: Merdeka deh ini Kang Dodi jadi pidato merdeka. Kang Dodi.
3: Pokoknya sampaikan untuk semuanya dari Kang Dodi ya.
0: Mangga mangga Kang Dodi.
3: Dengan ucapannya lah spesialnya belumnya.
0: Siapa?
3: Spesialnya buat saudara.
0: Spesialnya belum, iya betul.
3: Nah, gitu aja.
0: Oke.
3: Okay. Salam kenal semua dari Dodi ya.
0: Iya, Kang Dodi.
3: Semua Kembang Bercanda Fortuna FM.
0: Genjreng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka deh Kang Dodi ini lagunya gebiar-gebiar dari gembol. Gombloh jadi gembol. Ah gara-gara Kang Dodi we jadi keinget-inget benar-benarnya. Boleh di belakangnya. Ada siapa ini? Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng euy. Mak Nini, langsung aja Mak Nini lagunya mau apa Mak Nini?
4: Lagunya mah biasa weh.
0: Apa biasa teh atuh?
4: Pan biasa teh gajah
0: batu. Oh, batu di balik gajah teh ya. Eta tehnya favorit Mak Nini teh. Sok atuh. Salam-salam nak.
4: Salam ya mah Kang Omang Dodi anu bieu ni.
0: Mang Dodi itu tanggung jawab Mang Dodi.
4: Mang Dodi. Salam tim Manini.
0: Leres.
4: Sareng Mang Ben.
0: Mang Ben. Ah kabeh ieu mah di Amang Amang.
4: Sareng Mang Egay.
0: Mang Egay. Sok kendae. Terus buat siapa lagi Manini?
4: Kang Bang Len,
0: Ujeng Lens, Ujeng Jay.
4: Ayah Deni, Kang Erlan, Kang Irfan, Maman Apero. Abah Serdil.
0: Man ini nadaan atau Man Didi? Kasih nada biar cepet, gimana teh sok kasih nada. Aki-aki gaul, mangga.
4: Man ini teh ya capek kene.
0: Oh capek kene, atuh sok. Oh atuh, iya mah aktif ya bun.
4: Kasep di anak aja.
0: Oh siap atuh, sok atuh mangga. Siap atuh, sok atuh mangga atuh dilajeng man ini.
4: Ayo nama kanggo Neng Aren, Neng Lisna, sareng deui kanggo Neng Olive, sareng Neng Lilisna, sareng deui kanggo Neng Jule,
0: Neng Meli, Jule, Teh Mel,
4: Rindu Kamaranti, Pok Nura, sareng deui Mami Papi,
0: Mami Papi selamat malam,
4: sareng deui
0: Waong.
4: Sareng deui Kang Api Udin.
0: Api Udin.
4: Sareng Kang Asun. Kang Surya, Kang Sampana.
0: Kang Asun.
4: Kang Basar, Kang Yusman.
0: Kang Yusman. Sareng
4: deui Kang MBG.
0: MBG di salaman MBG nya. Astagfirullah. MBG.
4: Sareng deui Kang AM nu di Baros. Sareng deui Kang Anjas, sareng deui Kang Bapak Marwan, sareng Ibu Na, Mami Minok.
0: Terakhir Ido hitung
4: 60
0: nama Soda Fortuna semuanya ya. Kita hitung aja.
4: Mama Riji, Mama Adit,
0: Mama Adit. Sareng deui
4: Mama Rita, sareng Ning Citra, sareng Cep Pajrina. Sareng deui Mama Sam, Mama Sipa, Mama Bungsu, Neng Iis, sareng Neng Nina, sareng deui Kang Joko tau,
0: Kang Joko,
4: sareng Amar Servis, Duda Araban, Kang Kalakai, sareng Pucukna.
0: Spesialna Kang Gosa atuh man ini.
4: Kang Brai, Solehudin, Wahyu Tahu.
0: Aduh, kita...
4: sareng Kang Hamid, sareng deui Kang
0: Kang Gosaha, Kang Hamid.
4: Korban fitnah.
0: Oh, korban fitnah. Astagfirullah. Tariknya. Entos, entos. Ari hilap mah entos. Kendai, ari hilap mah. Hatur nuhun. Alhamdulillah, amin. Mohon, amin. Amin, amin. Amin.
4: Sareng Neng Dian, sareng Neng Nino, sareng deui Neng Ispa.
0: Oh, sadayana.
4: Amin,
0: sawangsulna hatur nuhun. Amin.
4: Nya kudu manini didoakeun. Manini nyuhunkeun dihapunten ka sadayana.
0: Dihapunten, mangga sawangsulna.
4: Fortuna MM.
0: Duar, gejreng euy.
4: Gejreng
0: euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah Soda Fortuna semuanya. Mak Nini ini primadona Fortuna ini Mak Nini luar biasa. Ini lagunya pengen ada gajah di balik batu. Itu biasanya ya Soda Fortuna semuanya ya. Katanya Mak Nini itu sambil joget-joget kalau itu udah diputerin. Wah, ya sudah deh, enggak ada kecape berarti ya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita sama-sama dengarkan ini beberapa lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persada Fortuna FM. Gejreng guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengan di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka.

Ya, masih di Tembang Bersada Fortuna FM Genjreng. Sada Fortuna semuanya, ini kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tadi. Dan tak terasa juga ini sudah jam 10 lebih 52 menit. Wah, ini menjelang ke jam 11 malam. Dan pastinya yang masih cenghar, yang masih bangun, boleh banget yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga ke komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ini tapi sebelum kita terima-terima yang telepon, ini coba kita coba cek di WhatsApp-nya Radio Fortuna nih. Ada Mamah Nurul. Selamat malam Mamah Nurul. Assalamualaikum Tembang Persada Genjreng. Selamat malam Bang Rido, gimana kabarnya? Kabar baik alhamdulillah. Lagunya Pengen Ku Tak Bisa dari Adista nih. Kirim-kirimnya buat Teh Mel, Mak Nini, Teh Olivia, Mami, Papi, Kang Herlan, Kang Egay, Pak Ben, Teh Citra, Teh Meliandri juga. Buat semuanya aja yang gak kesenggol dari A sampai J, mohon maaf. Spesialnya buat Bang Rido yang ganteng, semoga sehat-sehat selalu. Amin, doa sebaliknya. Terima kasih banyak Mama Nurul. Spesial buat suamiku aja yang jagain anaknya di rumah sakit Jampang. Oh ya ampun, lekas membaik untuk anaknya ya Waong. Semoga cepat sembuh. Mama gak bisa nemenin karena masalah kerjaan tidak bisa ditinggal. Waduh, ya udah deh, semangat deh pokoknya buat Mama Nurul dan juga Waong. Semoga lekas membaik juga. Makasih Bang Rido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Persada Genjreng. Digenjrengkan. Rido coba cek dulu lagunya ya Mama Nurul ya.

Oke, lagunya Ku Tak Bisa dari Adista ya. Ini sudah kita masukkan ke dalam list. Sekarang kita coba cek deh yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Karena Ido pun juga sudah posting ya. Ini ada siapa nih? Kang Asep Gaper nih. Selamat malam untuk Kang Asep Gaper. Assalamualaikum Fortuna Genjreng. Ey, Jambang Kulon hadir lagi. Maaf udah lama gak naik Bang Rido, tapi radio mah gak pernah off 24 jam luar biasa. Selamat malam Kang Asep Gaper. Ini mau request lagunya dong dari Jamrud. Judulnya Selamat Ulang Tahun. Bangun-bangun ada yang ulang tahun nih. Salam-salamnya buat semua fans setia Fortuna FM tergenjreng di Sukabumi yang lagi dengerin. Spesialnya buat yang lagi tugas, ucapannya wassalamualaikum merdeka. Makasih. Ini gara-gara Kang Dodi tadi merdeka ya. Wah, luar biasa Kang Asep Gaper. Selamat malam juga. Ini request lagunya Selamat Ulang Tahun. Ini kita masukkan ke dalam list dulu.

Ya, selanjutnya juga ini ada dari Socha. Selamat malam untuk Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Hadir Kang Rido digenjrengkan. Ada Safitri juga. Selamat malam untuk Safitri, Tembang Persada Fortuna FM genjreng. Dari Safitri di Gua Laparang mau minta diputerin lagu Aku Tak Berarti Bagimu. Salam-salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna, spesialnya buat Arido yang lagi tugas, sayangnya buat suamiku aja Adzikrullah. Makasih, sama-sama. Tessa Fitri, selamat malam juga.

Ini aku tak berarti bagimu dari Azizah Maumere mungkin ya, karena Tessa Fitri gak disebutkan nih siapa yang nyanyinya, tapi ini adanya dari Azizah Maumere. Ya sudah, selanjutnya juga ini ada dari Dulurs. Waduh, CS nih Dulurs. Selamat malam untuk Dulurs Genjreng. Eh, selamat malam Bang Rido, request lagunya dari Kangen Band Jaga Cinta Kita. Terima kasih Bang Rido, sama-sama Dulurs. Ya pokok nama Sadulurs merenanya. Pakai S gitu, jadi agak kebarat-baratan, Dulurs. Ya sudah, kalau begitu siapa nih manggilnya, Kang Dulurs aja gitu ya. Ini request lagunya, pengen jaga cinta kita.

Oke, jaga cinta kita dari Kangen Band ya, alias dari Babang Tampan nih, Andika Mahesa. Selanjutnya deh, boleh satu lagi, ini ada dari Susilawati Aira. Assalamualaikum Fortuna Genjreng. Ini dari Cisaat hadir, pengen request dong dari Second Civil, judulnya Aku Kau dan Kenanganku. Salamnya buat yang lagi dengerin, spesialnya buat yang lagi tugas aja. Ucapannya makasih udah dibacain. Sama-sama, waalaikumsalam untuk Susilawati Aira. Ini Rido coba cek dulu lagunya apa, ada apa enggak ya.

Ini untuk Teh Susilawati Aira, mohon maaf nih lagunya dari Second Civil, Aku Kau dan Kenanganku ini belum masuk nih ke Fortuna. Mohon maaf ya, tapi terima kasih banyak loh sudah komen-komen dan bergabung malam hari ini di Tembang Persada. Kalau begitu ini kayaknya ada pesan yang masuk juga dari WhatsApp-nya Fortuna, coba kita baca ya. Ini assalamualaikum Tembang Persada Fortuna Genjreng euy. Ini ada namanya nih, namanya Kang Gerik nih. Request Jirok yang Falling in Love. Apakah Kang Geri sedang berbunga-bunga hatinya? Siap Kang Geri. Ini lagunya Falling in Love. Salamnya buat Kang DG, Kang Maman Apero, Teh Rena, Supri Lovers, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas. Fortuna Genjreng ey. Digenjrengkan Kang Geri. Ini nanti kita putarkan ya, kita masukkan ke dalam list terlebih dahulu. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, nih tanpa berlama-lama lagi kita langsung puterin aja ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persada Fortuna FM Genjreng aja.

Bordaydı artık. Selamat günler.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama dengarkan tadi beberapa lagu yang sudah di request kembali melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya. Dan kalau begitu, silakan yang mau bergabung lagi, ini sudah ada penelpon kita, Mangga ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Tembang Persada ya, Bang?
0: Tembang Persada.
1: Tembang Persada Fortuna FM Gengreng.
0: Gengreng.
1: Lupa lagi, Bang. Aduh.
0: Selamat malam Kang Yudhistira.
1: Iya, gimana kabarnya, Bang?
0: Kabar baik. Bagaimana dirimu, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih?
1: Lagu Tembang Lawas bisa enggak?
0: Boleh dong. Ini pokoknya lawas, modern, masa depan boleh.
1: Iya, boleh. Saya pengen lagu itu nih yang bilang dari Iklim ya.
0: Dari Iklim.
1: Ya, kirim salamnya buat semua aja. Buat itu apa? Buat Tedela. Kang Arbat Serti, buat Tegula Aren.
0: Iya. Kang Yudhistira. Halo.
1: Juga buat Bang Hari, kemana aja itu Bang Hari?
0: Bang Hari ada. Kang Yudis tadi dari Iklim tuh apa judulnya?
1: Mimpi yang hilang dari
0: Iklim. Mimpi yang hilang. Oke.
1: Iya, dari Iklim ya.
0: Betul, dari Iklim. Silakan dilanjut, boleh Mangga.
1: Pokoknya buat semuanya aja, Mang ya.
0: Semuanya lupa aja.
1: Buat Kang Deden itu apa? Kang Deden Gembo sama Deden Bantas.
0: Kang Deden Bantas.
1: Juga buat Kang Santana, buat Waung.
0: Betul.
1: Deden itu Kang Basar.
0: Kang Basar.
1: Ya pokoknya buat semuanya aja ya, Mang ya.
0: Mangga Kang Yudis. Terima kasih banyak.
1: Kadang kalau dengar Fortuna itu saya tuntas sampai jam 4 kadang itu. Kalau
0: kita
1: tidur,
0: ditemenin ya.
1: Cuman lagunya tuh atau yang solo-solo yang melo-melo kalau sudah tengah malam Bang yang
0: gitu. Lawa, gitu ya. Oke. Nantilah ya,
1: jadi enak gitu kedengarannya.
0: Pilihkan gitu. Biasanya ini sudah di-list sama Bang Hari biasanya.
1: Oh iya.
0: Lagu-lagunya. Betul.
1: Ya, makasih ya Bang ya.
0: Siap, sama-sama Kang Yudhistira. Terima kasih banyak juga.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Yudhistira. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya nih, Kang Yudhistira requestan lagunya Mimpi Yang Hilang ya. Ini jangan dulu tidur kalau begitu karena mimpi yang hilangnya belum diputarkan. Kita lanjut lagi deh. Ini coba karena belum ada telepon yang masuk lagi, kita coba cek komen-komen Facebook. Ini ada Kang Bobo juga, selamat malam Kang Bobo. Terus ada Ateng nih. Tembang Persada Fortuna FM Genjereng. Assalamualaikum, selamat malam Arido, sehat selalu Kang Ateng Duren Gede nih. Wah, luar biasa. Selamat malam. Minta diputerin lagunya Elmira Terlalu Rindu. Salam-salamnya buat Teh Meliandri, Bu Ipung Sapuro, Korban Fitnah, Renata Sakura, Aminah, Mak Nini, Teh Aren, Teh Citra, Peggy, Cila. Pokoknya buat semua fans Fortuna, semoga sehat selalu. Spesial buat yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Doa sebaliknya juga untuk Kang Ateng ya. Terima kasih banyak Genjreng, digenjrengkan. Ini tapi ngomong-ngomong sebelum Rido lanjut, kita cek dulu lagunya ya Kang Ateng, takutnya tidak ada nih.

Oke, Kang Ateng, lagunya ada ya, ini dari Elmira, Terlalu Rindu. Oh, tos teka tampung merenannya, kangen gitu teh, kangen. Selanjutnya juga ini ada dari Tumium Virgo. Selamat malam Tumium Virgo. Ada Nur Hayati Midi juga ini. Assalamualaikum warga Medan Tuntungan hadir. Oh, terima kasih banyak. Dumayanti juga, selamat malam ngabsen warga Stabat Langkat Sumut. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Ini karena belum ada lagi yang request-request lagi, kita langsung puterin aja deh ya lagunya. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, satu hati sekaligus menutup perjumpaan kita di Tembang Persada ini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sekali lagi mungkin Rido mengucapkan pastinya HUT RI ke-17 nanti besok ya. Besok hari tanggal 17 pastinya. Wah, ini mungkin sudah persiapan, sudah gak sabar mungkin ya. Biasanya ibu-ibu juga yang mengikutan lomba. Wah, luar biasa. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, selamat istirahat, selamat malam, dan kalau begitu Rido pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi Ulejeng Enjing, good morning. Pagi hari ini, hari Senin awal pekan, meskipun tanggal merah karena bertepatan dengan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia Merdeka. Yang pastinya semoga bangsa ini semakin kuat, berdaulat, dan rakyat juga semakin sejahtera dong ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di Warawiri Fortune FM seru biasa di jam 6 pagi sampai jam 9 Isbadalan hadir menemani. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin disibukkan dengan kesiapan-kesiapan, terutama yang mau ikut upacara ya, terlebih yang mau ikut lomba dan perlombaannya. Semangat pagi ya, pastikan hari ini tidak terlewatkan perlombaannya.

Jam segini ibu-ibu lagi disibukin nih sarapannya, Bu. Meskipun anak-anak libur, tetap ada yang ikut upacara kan. Nah, ada jadi panitia perlombaan di 17 Agustus ya, di Dirgahayunya ke-81 Republik Indonesia Merdeka.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
5: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Remix.

90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, enggak dulu deh untuk cita-cita ini itunya. Secara kan kita tahu sendiri Saudara Fortuna, semua perjalanan adalah cerita. Tetapi tidak semua perjalanan harus diceritakan dong. Ada proses yang cukup disimpan dalam doa, lalu biarkan hasilnya berbicara ketika waktunya tiba. Iya, selamat pagi Wilujeng Ejing di awal pekan Senin bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 17 Agustus ya 2026. Yang pastinya begitu banyak harapan, mudah-mudahan di 81 tahun Indonesia Merdeka ini, mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan karya yang nyata bagi negeri. Semangat Merdeka! Selamat pagi, pagi-pagi apa kabar pagi hari ini Puncak Bayam Temeliandi, Marin bersama keluarga Umi di Ciko ya, Banten, pagi juga Ibu Ipung, Wilujeng Ejing, Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Dela, libur ya hari ini Teh Del, bersama Kang Budinya. Selamat pagi juga yang udah miss call dari tadi, dari mulai buka warung nih ya, udah banyak yang miss call ternyata. Libur, ya banyak sekali meskipun libur kegiatan hari ini yang harus kita lewati ya. Mami, selamat pagi Mami, Mama Nini, Aem Baros, Kang Aem, selamat pagi ya. Asun, yuk selamat pagi ya. Susanti juga, Kang Yudhistira, Pak Nura, selamat pagi. Pak Ben juga ketinggalan. Kang Santana, Ujeng-jeng, selamat pagi juga Bang Lens ya. Pagi buat semua-semuanya deh, Rahmat Kurnia di kawasan Cisangatnya ya. Buat Api Udin juga gak ketinggalan, Kang Japrotnya di Kado Dampit, selamat pagi. Pagi Teh Citra di Pelda, Kang Fajrinya, Mama Abdul di Cikundul, Mama Injes juga gak ketinggalan, Abinya juga ada di sana di Cikundul, Abi ya. Uminya mana Bi? Biasanya kalau Abi sama Umi. Iya, pagi hari ini kita akan masuk Prakicu ya Saudara Fortuna, masih dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ya yang ke-81. Dan yang pastinya begitu banyak acara yang akan dilewatkan oleh Anda, putra-putri Anda, pokoknya macam upacara nih yang udah mau siap-siap upacara nanti jam berapa? Jam 7. Terus juga udah mulai siap-siap, terus juga apa upacara di sekitaran KRT-an, KRW-annya juga bisa sebelum perlombaan ya. Oh iya, info ya Besti, yang ngadain lomba tarik tunai tolong kabari aku, okay? Lagi-lagi lomba tarik tunai pasti ngantri tuh yang ikut ya. Ada gak lomba tarik tunai? Hey, ada dong. Mungkin buat orang-orang tertentu aja kalau lomba tarik tunai. Kita masuk ke Prakicu yuk. Hari ini perakiran cuaca untuk Kota Sukabumi dan kabupatennya pagi hari ini Saudara Fortuna. Kemarin alhamdulillah ya, di hari kemarin ISPA OTW tuh kalau gak salah beres jam 3. Nah hujan, deras sekali di kota hujan. Sampai ke atas juga hujan, tapi tidak begitu deras di kota ya. Cara kamu di mana? Aku kabupaten. Iya, di Kota Sukabumi untuk Gunung Puyuh hari ini cerah ya. Ini mendukung kecerahan di tanggal 17 Agustus biar perlombaannya berjalan dengan lancar ya. Anak-anak kita putra-putri senang ikut lomba. Hari libur pula gitu kan. Gak kebayang lagi lomba-lomba kerucuk-kerucuk hujan. Tapi ya kalaupun hujan berarti rezeki kita ya. Jangan pernah menolak rezeki. Gunung Puyuh hari ini cerah di 19-31 derajat Celcius aja. Cikole cerah juga dengan suhu yang sama. Citamiang juga cerah di 20-31 derajat Celcius. Waru Doyong sama Citamiang suhunya sama, kompakan. Kecerahan terpampang nyata dari sinar mataharinya yang buricak buri nong-nong. Baros juga cerah ya di 20-32 derajat Celcius aja. Lembur Situ juga cerah di 20-32 derajat Celcius, sama seperti Baros. Ciberem juga cerah hari ini di 20-31 derajat Celcius. Jadi hari ini di Kota Sukabumi cerah. Ete Aren, Teh Maya di Genteng, di Baros ya, di Teh Denti di Genteng Baros.
Terus juga Teh Ani Cijangkar, Teh Neng, Mama Eha, Ani Bud, Ani Bar. Yuk, selamat pagi buat semua semuanya pagi hari ini. Kawasan Pelara juga tanpa terkecuali, dari mulai Wajangkis, kan gugah Wajangkis jigana wayahna. Kan wongi teh gadang catur. Mending apa? Ah, iya mah tebak-tebak buah manggis we. Ada Teh Isa-Isa juga di kawasan Pelara ya. Kang Jackson, Brahma Kumbara, terus juga ada Kang Joke, Tau'u, terus juga ada Bah Darsa di Gapak Celetu, Mama Rita di Pasawan Takoka, Kong Basara juga gak ketinggalan. Pelabuhan Ratu hari ini cerah ya, kita ke Kabupaten di 24 sampai 31 derajat Celcius aja suhunya di Pelabuhan Ratu. Simpenan cerah juga, Cikakak cerah. Di mana suhunya masing-masing untuk simpenan 23 sampai 33 derajat Celcius, Cikakak 22 sampai 30 derajat Celcius. Bantar Gadung juga cerah di 23 sampai 33 derajat Celcius aja. Cisolok juga cerah hari ini. Cisolok, berapa suhunya Cisolok? Cisolok hari ini suhunya 21 sampai 28 derajat Celcius aja. Cikidang juga di 22 sampai 31 derajat Celcius cerah. Lengkong juga cerah di 22 sampai 33 derajat Celcius. Jampang Tengah, Warung Kiara, Cikembar, Cibadak juga cerah. Ya.

Awannya berawan. Jadi tiga kawasan nih, Kabandungan, Waluran, Jampang Kulon itu berawan. Teh Yati di Bali, selamat pagi. Babagan Limbangan, Wilujeng Enji. Teh Safitri juga di Gualpara, selamat pagi ya. Si emasnya pagi hari ini juga cerah di 24 sampai 32 derajat Celcius aja suhunya di Ciemas. Kali bundarnya hari ini kebagian berawan kebetulan di 22 sampai 33 derajat Celcius. Suradenya cerah, Cibitungnya cerah berawan. Oh, beda sendiri, Cibitung dia cerah berawan. Di 25 sampai 32 derajat Celcius aja suhunya. Ciracap hari ini cerah di 25 sampai 31 derajat

suhunya nggak kompakan. Kalau kado dampi 17-28 derajat celcius aja, saatnya 19-31 derajat celcius. Meskipun sama ya, cerah. Saringin hari ini juga cerah, terus juga sekarang aja cerah.

suhunya 21 sampai 33 derajat Celcius. Nyalindung hari ini juga cerah ya di 20 sampai 32 derajat Celcius, 32 ya, 20 sampai 32 derajat Celcius aja Nyalindung. Gegar Bitung berawan hari ini, Sagaranten Curug Kembar berawan, Cidoloknya berawan. Ya, dengan suhu yang sama di 22 sampai 32 derajat Celcius untuk Sagaranten dan Curug Kembar, Kembar Curug. Cidolok juga cerah berawan ya. Terus juga Cidadap berawan, Tegal Bulatnya berawan, Cimanggu sampai Ciambar berawan. Jadi dari Ciambar, Cimanggu, Tegal, Bulet, Cidadap, Cidolok itu berawan sampai Curug Kembar dan Sagaranten, Gegar Bitung berawan. Oke, apapun kondisi cuacanya pagi hari ini, kita syukuri nikmati saja ya Saudara Fortuna. Tapi berharap akan cerah karena begitu banyak perlombaan-perlombaan yang sedang dijalani. Mungkin nanti tanknya jam 9, jam 10-an biasanya ya kalau perlombaan. Jangan lupa sarapan dulu yang mau ikut lomba. Ibu-ibu mau ikutan lomba apa, tarik tambang pakai daster atau kebolak gitu ya. Bapak-bapak tarik tambang pakai daster ya. Begitu banyak macam kreativitas di 17 Agustus tahun ini ya, di ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia pastinya. Yang asing, maksudnya mungkin penduduk Jakarta, Bogor, mungkin lagi silaturahmi karena hari libur ya, kesana keluarga, menikmati suasana kota Sukabumi, ikutan perlombaan, boleh.